0: Download RRI Digital.
1: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Demikian perjumpaan kita pagi ini dalam program Bovendigul Pagi. Saya Indah dari pamit undur diri. Rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Siang. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lain.
1: Anak membutuhkan kolaborasi peran orang tua. Dan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap laporan khusus Pro 3. Informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
2: Laporan khusus.
3: Kerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
4: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
3: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
4: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
5: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
4: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
6: Dan satu-satu kita bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
4: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian NI, kemudian NA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan
5: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mau lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan mau lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terdiri sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bersama kami kembali pendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan pendengar, berikut ini kami hadirkan dulu informasi berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di Instagram berisikan tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban yang tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setkap terhadap himbauan mengenai dengan potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan bahwa tangkapan layar komentar dari admin akun X @info BMKG yaitu merupakan jawaban atas pernyataan spesifik salah satu warganet mengenai dengan aktivitas vulkanik. Nah, berdengar jadi ya informasi mengenai dengan BMKG mengatakan bahwa hal tersebut adalah tupoksi dari Badan Geologi adalah informasi yang tidak benar. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

kejutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: bakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Berdasar Kementerian Pertanian atau Kementan sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Hingga saat ini pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas. Dan pendengar, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmum berbicara di Indonesia Convention Bumi Serpong Damai Tangerang ya pada Rabu kemarin, ia juga menekankan bahwa ekspor daging ayam adalah dengan bentuk karkas ayam. Ia juga mengatakan bahwa soal karkas ini masih menjadi negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dirjen Hilirisasi itu mengatakan bahwa proses marinasinya karkas akan dilakukan di Indonesia dan setelah itu karkas baru dikirim ke Arab Saudi. Proses marinasi adalah pemberian atau perendaman bumbu, makanan dan pengolahan sehingga karkas siap untuk dimasak. Salah satu masalah kesehatan jemaah umroh dan haji dari Indonesia antara lain karena para jemaah kurang asupan makanan. Nah, kurangnya makanan tersebut antara lain karena nafsu makan yang kurang. Kurangnya nafsu makan biasanya karena masakannya tidak sesuai dengan selera. Nah, itu tadi pendengarnya informasi yang kami hadirkan dan info ini kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, di pukul 10 nanti kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Sekor Wil Papua ya, mengenai dengan GMP atau Gerakan Membangun Papua dengan topik yaitu merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Dan kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas ya di suasana siang hari ini.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Pendengar pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti program acara Gerakan Membangun Papua. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire, kali ini dengan topiknya itu merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire.
1: Kegiatan pembangunan di berbagai sektor disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
2: Baik, selamat pagi pendengar yang sedang mendengarkan kami kali ini ya. Langsung dari studio RRI Pro 1 Nabire, kami akan hadirkan siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang juga dapat didengarkan melalui RRI Pro 1 Jayapura, RRI Pro 1 Biak, lalu RRI Pro 1 Wamena, RRI Pro 1 Serui, RRI Pro 1 Merauke, dan RRI Pro 1 Bovendigo. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Dan pendengar di Gerakan Membangun Papua untuk hari ini, kami akan menghadirkan topik merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Bersama telah hadir ya narasumber kami di studio, ada Heni Triastuti. Selamat pagi Mbak Heni ya, biar lebih akrab saya manggilnya Mbak Heni deh.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Heni, lalu juga ada teman-teman ya dari rekan-rekannya Mbak Heni juga pastinya, yang anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, ada Ray. Halo Ray. Halo. Dan juga ada Nico. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya, baik? Baik ya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Net ya. RRI. Terima kasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya, baik? Baik ya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Net ya, RRI Net Nabire, dan melalui Facebook RRI Nabire tentunya. Dan ya Mbak Heni, mungkin Mbak dulu ya. Selamat pagi Mbak, apa kabar pagi ini?
3: Selamat pagi, alhamdulillah baik.
2: Baik ya, ya. Baik, Mbak Heni. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Heni adalah Ketua Yayasan Mentari Hati Nabire.
3: Iya.
2: Iya, boleh diceritakan dulu Mbak, Yayasan Mentari Hati itu apa dan bergerak di bidang apa?
3: Baik, ini kesempatan yang baik memperkenalkan.
2: Iya.
3: Yayasan, sebenarnya nama yayasan Yayasan Henko Peduli Bersama, tetapi lembaga di bawahnya namanya Lembaga Mentari Hati. Nah, terkait dengan Lembaga Mentari Hati ini, saat ini kami memiliki tiga divisi, divisi pelayanan. Yang pertama itu stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi tumbuh kembang anak ini sudah 5 tahun kami berjalan, dari tahun 2020 sampai 2026. Oh, berarti hampir mau 6 tahun ini ya.
2: 6 tahun.
3: Iya, kami fokus di stimulasi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan gitu. Kemudian yang kedua ada tahun ini kami menggagas sekolah yang berkonsep homeschooling, di mana kami mengintegrasikan begitu program sekolah dengan stimulasi tumbuh kembang anak, dan juga kami mengajak orang tua untuk intens memperhatikan perkembangan anak. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan divisi Helplex Inclusion Center. Saat ini kemarin itu kebetulan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, itu sudah menggagas adanya ULD atau Unit Layanan Disabilitas, di mana lembaga kami akan mengambil porsi secara teknis terkait dengan asesmen anak, kemudian intervensi untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga ruang konsulnya gitu, dan juga untuk sekolahnya. Terkait ruang konsul ini, ini menjadi hal yang baru dan juga urgent begitu, di mana kami mengakomodir guru-guru, bukan hanya guru tetapi orang tua yang bingung untuk menyekolahkan anaknya nanti kemana begitu. Kemudian kami juga berusaha untuk bisa memediasi gitu antara sekolah dengan keinginan orang tua di ruang konsul ini gitu. Dan kami juga ini menggagas begitu ya. Kebetulan kami juga menggagas, akhirnya saya membawa dua teman, dua tim gitu ya, ke sini gitu. Kami menggagas unit kemandirian untuk anak. Jadi di situ nanti akan kami programkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemandirian mereka di masa yang akan datang.
2: Gitu. Baik. Kan sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya, ya Mbak Yayasan Mutari Hati, tidak terasa sudah 6 tahun. Kalau menurut Mbak sendiri ini bagaimana kondisi anak yang berkebutuhan khusus di Nabire selama ini gitu?
3: Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire itu tersebar ya, mulai kalau kita lihat dari segi perekonomian keluarga begitu, ada yang berekonomi pas-pasan, ada juga yang berekonomi keluarganya ekonominya cukup tinggi gitu. Kemudian dari sektor kesadaran orang tua gitu, dari kesadaran orang tua, ada yang orang tuanya langsung aware ketika kecil, masih kecil, anak usia 1 tahun, mungkin dia mengalami delay perkembangan, kemudian dia aware, dia tanya ke posyandu, ke dokter, kemudian akhirnya mendapatkan pelayanan di kami gitu. Nah, ini bermacam-macam jadi anak berkebutuhan khusus itu. Jadi tersebar begitu, enggak hanya pada kalangan tertentu, enggak.
2: Iya, gitu. Berarti dari berbagai kalangan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu ada.
3: Iya.
2: Dan orang tua memang harusnya lebih aware gitu ya, Mbak.
3: Betul, harus lebih aware sedini mungkin gitu.
2: Betul.
3: Jadi jangan sampai kebutuhan khusus ini menjadi permanen dan menjadi lebih berat nantinya ketika orang tua menyadari itu terlambat gitu. Makanya adanya stimulasi ruang konsul dan juga stimulasi yang saling bersinergia ini. Ini adalah tujuannya, kami ingin masyarakat itu paham gitu dan juga mau, jangan malu gitu, mau untuk konsultasi ke kami sedini mungkin anaknya gitu.
2: Biasanya sedini mungkin itu di usia berapa, Mbak? Orang tua itu mungkin menemukan ini hal tidak sesuai milestone nih anak saya. Itu usia berapa yang terbaik kita konsultasikan ke baik itu dokter, mungkin ke yayasan Mbak sendiri, itu sebaiknya di usia berapa?
3: Jadi terkait dengan usia ini tentunya posyandu sebagai garda terdepan ya, untuk menangani anak-anak balita begitu di daerah-daerah gitu kan. Ini menjadi apa PR juga bagi mereka begitu ya, ketika jadi orang tua tuh jangan disuruh untuk membaca gitu. Kadang ada bukunya yang pink itu ya.
2: Betul.
3: Itu nggak semua orang tua juga mau membaca gitu. Jadi peran posyandu di situ ketika melihat mungkin perkembangan anak ini kok kurang ya, harusnya seperti ini ya. Nah itu harus segera dikoordinasikan dengan orang tuanya gitu. Makanya kemarin kami melakukan seminar itu. Ini seminar kedua, tahun kedua. Jadi kemarin tahun 2025 kami melakukan seminar dan ini tahun 2026 kemarin di sini ya di RRI gitu. Bulan Agustus kemarin gitu. Nah, itu kami mengundang berbagai instansi termasuk di dalamnya ada pihak posyandu begitu. Kami merangkul supaya pihak posyandu juga aware dengan perkembangan anak gitu. Jangan cuma ditimbang kemudian dilaporkan gitu, tapi harus lebih daripada itu gitu.
2: Betul. Iya, memang peran dari bawah berarti posyandu itu lebih harus mengerti ya. Harusnya ada pihak-pihak yang juga mengerti di posyandu bahwa ini anak ini tidak sesuai milestone nih. Harusnya sudah bisa ini tapi belum bisa ternyata. Nah, itu yang harus diintervensi langsung ya.
3: Iya, betul.
2: Dan diberikan penanganan seperti itu.
3: Betul.
2: Kalau misalnya seperti ini, Mbak, kan di yayasan sendiri itu pastinya ada terapis-terapis tidak?
3: Iya, ada.
2: Iya, berarti ada terapi wicara, ada terapi kognitif, mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Nah, itu dari mana itu, Mbak? Mbak bekerja sama dengan kedokteran kah atau bagaimana?
3: Ya,
2: menyediakan terapisnya.
3: Okay. Jadi untuk unit stimulasi tumbuh kembang anak di Mentari Hati ini kami mengkolaborasikan begitu dari unsur pendidikan, unsur sarjana pendidikan dengan lulusan sarjana kesehatan atau D4 kesehatan gitu ya. Nah, di dalamnya kebetulan kepala divisinya itu adalah namanya Uli ya, itu sarjana fisioterapi. Nah, di situ di bawah-bawahnya ada memang dari psikologi, dari pendidikan, dan juga dari kesehatan. Jadi kami mengkolaborasikan dua unsur ini untuk memahami anak, kemudian kita buatkan programnya gitu, terus kita intervensikan ke anak tersebut gitu. Tentunya semua terkontrol, jadi mulai dari perkembangannya, mulai dari program awalnya, kemudian perkembangannya, kemudian pelaporannya ke orang tua tuh kami kontrol gitu.
2: Dan pendengar di manapun Anda berada, kali ini ya kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-5494419 yang ingin bertanya mungkin ke Mbak Heni selaku Ketua Yayasan Mentari Hati yang sangat concern kepada adik-adik yang berkebutuhan khusus, khususnya di Nabire ini ya Mbak. Dan Mbak Heni, ini kira-kira kebutuhan utama apa saja untuk anak-anak atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini yang masih perlu mendapat perhatian?
3: Okay.
2: Di Nabire.
3: Okay, terkait dengan kebutuhan, karena ternyata jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang membutuhkan stimulasi itu cukup banyak.
2: Banyak ya.
3: Di kami sendiri itu kami sudah menyediakan tenaga sebanyak 9 tenaga untuk terapisnya. Tetapi ternyata belum bisa mengcover semuanya. Masih ada waiting list untuk konsul, waiting list untuk terapi. Jadi setelah konsul kita masukkan di waiting list untuk terapi gitu. Nah, ini keterbatasan atau kendala begitu yang menjadi permasalahan di yayasan itu adalah kami sudah mengupayakan tenaga cukup banyak, tapi ternyata memang dengan tenaganya cukup banyak otomatis tempat juga membutuhkan cukup luas gitu ya, daripada yang sekarang gitu. Nah, mungkin itu sih yang menjadi hambatan sehingga waiting list kami menumpuk begitu, sehingga belum bisa melayani dalam waktu yang sama untuk satu keperluan itu, kebutuhan itu.
2: Kalau untuk terapi sendiri itu Mbak, biasanya dilakukan dalam berapa rentang waktu, berapa lama, terus durasinya berapa panjang begitu?
3: Okay. Jadi untuk terapi sendiri itu minimal ya yang bisa dipilih oleh orang tua itu kan, karena kita juga berpikiran pada perkembangan anak ini kan gitu. Itu minimal adalah seminggu 3 kali yang bisa diambil kali. Dan satu sesi itu 1 jam. Iya, kami mulai open tuh jam 8 sampai jam 4. Itu pun full dengan tenaga 9 tenaga itu.
2: 9 terapis
3: gitu. Nah, mungkin nanti apabila kami bisa mendapatkan tempat yang lebih besar lagi, ya, kami bisa akan menambah kapasitas terapis untuk bisa melayani yang sudah waiting list. Dan juga kami selalu open ya, tidak pernah menutup mata atau menutup hati untuk melayani semuanya begitu. Tetapi di sini memang butuh peran serta semuanya, terutama pemerintah, untuk ini bukan PR kalangan tertentu, tapi ini adalah PR bersama untuk bisa membesarkan lembaga pelayanan ini gitu.
2: Iya. Baik, terima kasih. Sekarang juga di studio setelah hadir ini teman-teman dari yang apa Mbak tadi istilahnya
3: dengan hambatan
2: pendengaran. Ya, anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, mendengar. Dan mungkin kalau untuk komunikasi secara audio verbal, kita ya verbal itu masih belum memungkinkan, tapi kita akan mungkin minta Mbak Heni nanti mentranslate-nya ya, menerjemahkannya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Untuk pendengar yang sedang menyaksikan kami dari YouTube mungkin bisa menonton langsung ya, dan dari Facebook juga live-nya juga bisa disaksikan di RRI Nabire. Baik, selamat pagi Niko dan Ray. Kali ini sudah hadir. Apa kabar?
5: Iya. Kamu tuh baik. Apa kabar?
6: Baik.
2: Baik-baik ya, baik. Pastinya baik dan bahagia hari ini. Saya juga bahagia. Yeay, bahagia ya. Saya juga bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di pagi ini. Dan kita bisa saling berbagi cerita mungkin ya. Untuk Ray dan Nick sendiri ini sudah lulus sekolah? Sudah lulus. Oh, sudah lulus.
4: Kita
2: 2025.
4: 2025.
2: Oke, berarti Nico sudah lulus di 2025 ya. Di SMA LB ya, Mbak ya?
5: Iya, betul.
2: SMA LB. Kalau di
5: SLB Petra.
2: Oh, Petra. Kalau di Nabire sendiri ini banyak kan, Mbak? Sekolah-sekolah SMA LB atau sekolah-sekolah yang khusus untuk teman-teman berkebutuhan khusus?
5: Untuk di Kabupaten Nabire ini ada sekitar 3 SLB.
2: Itu mencakup SD, SMP, SMA seperti itu.
5: Iya, karena biasanya kalau SLB itu satu atap, mulai dari dia SD, SMP dan SMA.
2: Oh, berarti hanya ada 3 di Nabire ya?
5: Iya.
2: Apakah itu menurut Mbak sudah cukup untuk menampung semua adik-adik yang teman-teman juga yang ini membutuhkan pembelajaran dari sekolah luar biasa?
5: Sepertinya masih butuh tambah lagi ya,
2: iya, masih
5: apalagi
2: butuh ditambah.
5: Terkait dengan concern penanganan ya, karena selama ini di SLB itu kan lebih mix ya antara ini anak ini autis, anak tunarungu dan sebagainya. Jadi peran guru juga akhirnya berubah-ubah gitu.
2: Iya,
5: kadang-kadang jadi guru tunarungu, untuk anak ambatan dengan pendengaran, kadang-kadang jadi gurunya autis. Nah, itu kan beda penanganan, beda juga metode yang harus diterapkan gitu.
2: Okay.
5: Jadi konsepnya memang ya mudah-mudahan sih ini akan berkembang dan nanti Papua Tengah memiliki SLB yang bermacam-macam fokusnya gitu.
2: Amin ya, semoga. Ri, ya, kalau Ray sendiri ini sudah lulus SMA, LB. Oh, sudah lulus juga di tahun berapa? 2023. Oh, sudah cukup lama ya? Ya,
5: sudah cukup lama ya?
2: Sudah cukup lama. Lulus di tahun 2023 dan tentunya teman-teman seperti Nick dan Ray yang mempunyai hambatan dengar, hambatan pendengaran ini juga pastinya membutuhkan pekerjaan ya setelah mereka lulus. Ini pastinya juga mereka membutuhkan skill-skill gitu ya agar nanti di dunia kerja juga mereka bisa mandiri seperti itu ya, goals-nya seperti itu, Mbak. Nah, dari Yayasan Mentari Hati sendiri ada nggak program-program atau pelatihan-pelatihan yang mungkin kedepannya akan dibuat untuk teman-teman?
5: Ya, ya ini sekaligus sebenarnya pas sekali ya momennya ya.
2: Pas sekali, betul.
5: Karena di satu bulan ini ya, saya memang concern untuk mempromosikan program tersebut gitu ya. Tujuannya adalah saya melihat kegelisahan sebenarnya awal itu. Saya melihat kegelisahan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kok pekerjaannya terbatas sekali gitu. Sedangkan kita memahami bahwa di tahun 2026 itu 62% pekerjaan baru muncul. Salah satunya lah konten kreator dan sebagainya gitu kan. Nah, kita di Papua Tengah ini apa kabar gitu kan. Nah, saya melihat fenomena itu akhirnya saya mulai untuk mempromosikan program ini yang saya awali dengan penjaringan. Jadi saat ini masih proses penjaringan ya. Kemudian nanti akan kami asesmen sesuai dengan bakat mereka kemana gitu, skill mereka bisa diasah kemana gitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini kan bermacam-macam. Dan kemarin link yang saya bagikan itu orang tua langsung japri begitu dan itu beragam gitu. Ada anaknya yang autis, tunarungu dan sebagainya. Jadi dari beragam itu akhirnya nanti kita harus membuat sebuah asesmen nanti yang tujuannya adalah mengelompokkan kemampuan mereka dan itu akan berkaitan dengan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka gitu.
2: Berarti nanti ada berbagai macam pelatihan pastinya ya, Mbak ya?
5: Iya.
2: Dan untuk prosesnya sendiri udah sampai mana ini, Mbak? Untuk perencanaan pelatihan yang akan dilakukan ini?
3: Ya, untuk pelatihan, karena kita belum melihat secara keseluruhan ya, anak-anak ini potensinya paling besar di mana gitu. Karena ini nanti kan berkaitan dengan program yang akan kita jalankan dalam kurun waktu tertentu itu kan. Nah, tetapi saya punya optimis bahwa tren-tren pekerjaan yang saat ini bisa diambil untuk orang, mohon maaf, untuk masyarakat reguler itu akan bisa dilakukan juga untuk mereka. Salah satunya adalah perbengkelan, kemudian servis, kemudian mungkin nanti kafe ya, kafe yang lagi ngetren ya, gitu kan. Nah, itu saya berharap mereka nggak ketinggalan juga itu gitu, dan mudah-mudahan sih ini menjadi jendela kita gitu ya, untuk ayo sama-sama kita perhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang sudah lulus, supaya mereka itu memiliki kemandirian finansial.
2: Betul.
3: Gitu, untuk hidupnya.
2: Baik, saya mau tanya ke Ray dulu. Kira-kira nih, kalau dibuat pelatihan nih Mbak, ya Mbak mungkin bisa terjemahkan ke Ray. Ray maunya itu keterampilan apa yang dibuat? Mau ikut apa? Sukanya apa?
3: Service? Service juga.
2: Jadi
3: jadi Ray ini dia memiliki ketertarikan begitu pada kegiatan servis. Tadi dia pernah cerita servis blender dia bisa. Kemudian juga dia bisa servis lampu gitu, bagian elektronik. Dan tadi saya tanya Ray, kalau misalnya servis AC gimana? Mau enggak?
2: Mau. Dalam kayak gitu. Keren, Ray, keren. Bagus.
3: Jadi yang penting memang apa kemauan mereka gitu. Nah, itu yang harus kita support gitu. Kita sebagai lingkungan yang inklusif gitu, kita harus support dia gitu.
2: Iya. Berarti itu harus ada pendataan dulu pastinya. Kira-kira nanti ini skillnya kemana nih? Pengennya sukanya apa nih? Begitu ya. Nanti dari situ mungkin berangkatnya barulah dibikin pelatihan-pelatihan yang khusus untuk apa kesukaannya nih masing-masing.
3: Iya, begitu
2: ya. Kalau untuk Niko ya. Halo Niko.
6: Halo.
2: Selamat pagi. Selamat pagi juga Niko. Aduh, Niko senyumnya manis sekali. Kalau Niko sukanya apa? Suka bidang apa ini kalau di pekerjaan?
7: Dapat. Tora. Plata. Ad. Dapat. Plata. Tuba. Tebua. Rama. Dapa, Oputa, Balata, Balata, Tato, Ape, Hamita, Ota, Ate, Baru.
2: Oke. Ya ini lebih keren lagi nih.
3: Apa tuh Mbak? Ya, dia lebih ke ini, skillnya kalau dari tadi ke lebih ke ini ya, kristikan begitu ya. Nah, ini mohon maaf, untuk kalau Niko ini dia memiliki ketertarikan pada servis-servis barang digital nih.
2: Berarti handphone.
3: Wow,
2: keren dong.
3: Luar biasa.
2: Keren kan? Keren deh pokoknya. Dan itu pastinya harusnya di ini ya Mbak ya, ditampung ya, apa yang menjadi minat mungkin ya, minat dari teman-teman. Kalau yang hadir sekarang ini kebetulan pendengar adalah teman-teman yang punya hambatan pendengaran ya, jadi kami komunikasikan juga. Jadi kita komunikasinya melalui Mbak ini sebagai translator ya, karena kebetulan kalau saya tertarik ini Mbak, tadi sebelum kita ini kan kita sudah cerita bahwa sekarang istilah tunarungu itu sudah jarang dipakai.
3: Iya betul.
2: Nah, sekarang istilahnya apa itu tadi, hambatan pendengaran, itu bagaimana itu, kenapa bisa berubah akhirnya menjadi istilah itu Mbak?
3: Oke. Ini menarik sekali dan ini memang harus dikasih tahu ke seluruh masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat menggunakan istilah awam yang itu konotasinya lebih ke negatif ya gitu. Jadi tuna itu kan artinya kurang. tuna kurang, berarti kita fokusnya ke kekurangan dia, gitu kan?
2: Iya.
3: Nah, beda sama hambatan. Kalau hambatan tuh memang dia terhambat, tapi kita berupaya bagaimana hambatan itu tidak menjadi kekurangan dia terus, gitu. Jadi memang perbaikan istilah itu juga akhirnya harus dilakukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, gitu. Sehingga sebenarnya orang itu kan semua orang berpotensi mengalami hambatan ya. Tapi pas kebetulan anak berkebutuhan khusus ini dia mengalami hambatan pendengaran yang sejak lahir begitu.
2: Oke, berarti dari lahir sudah ada hambatan pendengaran.
3: Iya.
2: Oke, begitu. Tapi di yayasan Mbak sendiri ini teman-teman ini nggak sempat diterapi atau di stimulasi untuk hambatannya itu ada nggak, Mbak?
3: Oke, jadi untuk kami ya, untuk anak-anak yang dilayani di stimulasi tumbuh kembang anak ini memang anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu ya. Tetapi untuk anak tunarungu dan juga tunanetra, mereka kan memiliki IQ normal sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi mereka kalau untuk terapi mungkin lebih ke kemandirian pada saat itu gitu. Tetapi kalau untuk di luar daripada itu, yang jumlahnya juga banyak ya di Nabire gitu ya, di luar daripada hambatan sensoris. Kalau tunanetra dan tunarungu itu kita sebutnya hambatan sensoris, karena hambatan
2: sensoris,
3: penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi anak-anak yang kami stimulasi di sana rata-rata anak-anak yang secara keseluruhan mengalami hambatan perkembangannya, baik dari perkembangan intelektual, perkembangan motorik, kemudian autism gitu, keterlambatan perkembangan emosional dan sosialnya gitu. Kayak gitu yang perlu penanganan terapi gitu sebenarnya. Kalau anak-anak seperti ini sebenarnya ya seperti kita pada umumnya, normal.
2: Iya, sama saja
3: gitu.
2: Mungkin di komunikasinya mungkin dengan cara yang berbeda dengan apa tadi Mbak ya?
3: Bahasa isyarat
2: betul. Ada dua tadi Mbak.
3: Iya, ada dua. Sebenarnya ada tiga sih.
2: Ada tiga.
3: Jadi ada bahasa ibu. Kalau kita
2: bahasa,
3: kan
2: bahasa ibu.
3: Bahasa ibu tuh biasa mereka lakukan komunikasi. Bahkan kita nggak tahu mereka ngomong apa gitu kan.
2: Oh,
3: gitu. Tapi mereka langsung saling nyambung gitu. Yang kedua adalah CB. Ini yang CB ini sistem isyarat bahasa Indonesia. Yang tadi misalnya A, B, C itu. Itu CB. Ada lagi yang Bisindo. Bisindo itu sistem isyarat yang formal juga, tetapi lebih ke, lebih formalnya CB, karena CB itu dia ada kamusnya. Kalau di Indonesia itu lebih inilah dia apa ya, formal tadi.
2: Berarti itu kalau CB itu biasanya bisa dipakai di seluruh
3: Indonesia
2: saja. Oke, okay, berarti sudah ada pakemnya.
3: Yeah.
2: Kalau A begini, kalau B begini, gitu ya. Oke, oke, menarik sekali ya, Mbak ya. Yeah. Dan pendengar kami masih mengundang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di 081354-94419 yang ingin bertanya mungkin mengenai yayasan yang Mbak Heni ya, yang kali ini Mentari Hati, yang sangat concern kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Baik Mbak, kalau menurut Mbak sendiri nih, apakah teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire ini sudah mendapatkan ruang gitu, baik untuk mengasah skillnya, untuk keterampilannya, ataupun untuk bersosialisasi gitu?
3: Oke. Jangankan untuk anak berkebutuhan khusus ya, sepertinya ruang khusus untuk anak itu masih kurang ya di Kabupaten Nabire, terutama ini menjadi PR juga untuk Provinsi Papua Tengah gitu ya. Dimana di situ tuh saya memiliki ekspektasi gitu Mbak ya.
2: Ekspektasinya apa tuh Mbak? Coba diceritakan Mbak.
3: Memiliki Papua Tengah atau Nabire itu memiliki sebuah taman gitu ya, taman edukasi lah gitu ya, yang bisa mengakomodir kegiatan bermain anak, kemudian belajar anak, dan juga mengasah skill-skill sampingan lah daripada anak untuk menyalurkan hobi seperti itu. Dan ini bagus sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan banyak stimulasi yang terarah, dan dengan adanya taman yang saya impikan itu gitu ya, itu akan menjadi salah satu stimulan untuk anak sehingga mereka nanti bisa berkembang dan mendapatkan banyak persepsi atau banyak pengetahuan baru begitu.
2: Luar biasa. Yeah. Mudah-mudahan ya, Mbak ya. Saya juga punya harapan yang sama. Mm. Tentunya buat teman-teman nanti mendapat ruang lah di Papua Tengah mungkin secara umum ya, Mbak ya, karena pastinya lebih banyak adik-adik atau teman-teman di sana yang membutuhkan orang-orang seperti Mbak Heni ini yang sangat concern kepada mereka. Kita kembali masalah pelatihan tadi, Mbak, yang akan dilaksanakan ini ya, yang rencananya mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan. Ya. Mbak, ini nanti bagaimana ya caranya yayasan sendiri untuk menemukan kira-kira ini potensinya ke sini, begini, gini, proses apa yang harus dilakukan begitu.
3: Oke. Jadi proses pertama pendaftaran ya, pendaftaran kemudian kami juga membagikan form begitu dan orang tuanya yang isi form biasanya. Karena orang tuanya paling paham sih karakteristiknya seperti apa, terus hobinya apa dan sebagainya itu kami. Kemudian dari itu nanti akan kami panggil. Jadi akan kami panggil untuk kita asesmen. Dari asesmen itu akan kita kategorikan gitu. Keterampilan apa yang dibutuhkan, kemampuannya sudah sejauh apa gitu. Jadi pelatihannya itu nanti adalah berdasarkan minat mereka, kemudian kemampuan mereka seberapa. Nah, itu yang akan ditingkatkan menjadi

0: itu di masa depan. Kira-kira peluangnya besarkah untuk mereka-mereka ini, teman-teman ini, begitu?
1: Kalau kita berbicara peluang, berarti kita harus tahu dulu bakat, minat mereka dan kemampuan mereka. Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Ray sukanya ini, ternyata mereka punya minat gitu.
0: Punya minat.
1: Ketika minat itu diasah, pasti akan berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih respon masyarakat? Tentunya dari masyarakat kita juga harus menyadarkan mereka, itu yang pertama. Kemudian harus bekerja sama juga dengan dinas terkait gitu, terkait dengan permasalahan program ini gitu. Nah, ini akhirnya nanti peluang akan berjalan sama-sama gitu.
0: Akan terbuka
1: ya, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi dan juga UMKM. Jadi kita harus juga perencana. Saya juga berencana gitu. Kami berencana untuk merangkul juga UMKM. Mungkin ini butuh peraturan kali ya di daerah ya, sehingga anak berkebutuhan khusus itu berapa persen dari tenaga kerjanya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus gitu.
0: Iya, kalau di pemerintahan sendiri setahu saya memang ada sih Mbak ya. Kita kalau daftar CPNS itu ada formasi untuk anak berkebutuhan khusus, memang sudah disediakan sekian persen. Ya, dan itu tentunya sangat membantu ya Mbak ya. Sudah diberikan ruang, sudah diberikan peluang besar gitu, untuk sama-sama kita berkompetisi dalam dunia kerja seperti itu. Untuk Mik dan Ray, sehari-hari ini kegiatannya apa kalau sekarang? Sehari-hari ngapain?
1: Kalau kamu kerja di mana?
2: Tata, Plata. Kian.
1: Terus baru di SLP.
2: Sudah pulang rumah.
1: Iya.
2: Rupanya. Tempat belum.
1: Belum.
2: Area apa? Pak, Toba, belum. Tata.
0: Iya Mbak, bagaimana tuh katanya?
1: Jadi kalau Ray ini kerjanya serabutan ya gitu. Saat ini belum ada yang concern apa yang mau di
0: tekuni
1: gitu. Jadi kalau ada orang mau suruh ini ikut gitu. Nah, sedangkan untuk si Niko ini kebetulan dari pihak SLB itu diperdayakan untuk bantu di SLB gitu, sebagai tenaga pembantu di sana, maksudnya bantu kegiatan apa yang dibutuhkan gitu. Kayak mungkin satpam ya gitu. Itu jadi saat ini mereka lagi dengan kegiatannya masing-masing.
0: Lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing. Iya, keren, luar biasa. Tetap percaya diri itu yang saya luar biasa, yang saya amazing dengan teman-teman semua. Saat mungkin teman-teman yang lain itu diberikan kelebihan, hal-hal yang mungkin tidak dipunya oleh teman-teman yang mempunyai hambatan pendengaran, tapi mereka malas bekerja. Tapi sedangkan teman-teman ini yang mempunyai hambatan pendengaran tapi tetap semangat untuk bekerja, itu luar biasa.
1: Terima kasih kata dia.
0: Iya, sama-sama. Kamu sama-sama gimana, Mbak?
1: Terima kasih begini, sama-sama.
0: Wah, saya harus banyak belajar ini dari Mbak ini. Baik, pendengar, kami juga masih mengundang Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, yang ingin bertanya-tanya mengenai anak berkebutuhan khusus ya di Nabire, mungkin lebih khususnya. Boleh melalui 081354944419. Baik, kita break dulu sebentar ya, sambil minum mungkin. Dan pendengar, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.
3: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteller.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Ya nggak bisa toh mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya

0: Teler.
1: Bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Halo, nih
3: apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatunya jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Beri juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk mengempati indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Hai, aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu

0: Kamu sudah mengerjakan tugas dua lagi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
0: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
0: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.

0: Baik, mendengar kembali bersama kami di Gerakan Membangun Papua. Ya, di pagi menjelang siang hari ini masih bersama narasumber kami, ada Mbak Heni, Ketua Yayasan Mentari Hati. Lalu bersama juga teman-teman dengan hambatan pendengaran ada Nico dan Ray. Dan juga sebelumnya kami juga mau menyapa untuk yang sedang mendengarkan ya melalui RRI Pro 1 Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan Bovendigo. Baik, kita lanjutkan ya obrolan kita ini Mbak Heni dan Ray juga Nick ya. Untuk teman-teman berkebutuhan khusus sendiri, menurut Mbak ini dukungan apa yang perlu kita berikan Mbak?
1: Oke, untuk tadi ya kita sudah membahas terkait dengan minat mereka begitu. Tentunya dukungannya adalah terkait dengan bagaimana kita mengembangkan minat mereka dan kemampuan mereka sehingga dari kemampuan tersebut bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Nah, perjalanan dari satu titik ini sampai dia nanti dapat kerja, syukur-syukur dia bisa memiliki usaha sendiri gitu ya. Kemudian atau dari pihak UMKM bisa menerima mereka, misalnya nanti skill apa yang dibutuhkan UMKM tersebut gitu. Itu dukungannya yang paling penting ya, dukungan secara real begitu ya,
0: real
1: ya gitu ya. Karena bagaimanapun program ini tidak bisa dilakukan oleh yayasan sendiri, yang pertama kami membutuhkan banyak pihak terkait untuk bagaimana program ini bisa berjalan dan sukses untuk mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dalam yang paling urgent ya, yang paling urgent adalah tentunya ini nanti butuh tempat ya kan,
0: tempat
1: untuk pelatihan, kemudian perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, dan juga tenaga ahli. Tenaga ahli yang bisa proper, yang bisa concern di fokus di apa bidang-bidang yang ingin kita kembangkan ke mereka. Itu yang perlu digali.
0: Kalau dari pemerintah daerah sendiri atau mungkin dari UMKM itu nanti mungkin akan bekerja sama Mbak ya. Setelah adanya pelatihan ini kan pastinya nanti akan diarahkan begitu. Dari pelatihannya lalu mereka belajar sudah punya skill, mungkin dari yayasan sendiri yang akan memberikan lowongan kerjanya itu nanti apa, bagaimana sistemnya Mbak, rencananya?
1: Oke, jadi kami sebagai mediator gitu, yayasan sebagai mediator untuk yang pertama bagaimana anak ini bisa mendapatkan pelatihan yang bagus dan mendapat akhirnya mempunyai skill yang layak gitu yang bisa diterima oleh UMKM, dan kemudian kami juga menghimpun seluruh UMKM yang membutuhkan tenaga apa yang dibutuhkan mereka gitu sehingga bisa kami dongkrak dari sisi kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa terlibat di UMKM tersebut gitu. Tentunya ini makanya saya bilang ini nggak bisa berjalan sendiri, ini harus kita bekerja sama-sama gitu, karena pada dasarnya masyarakat inklusi atau yang disebut dengan inklusi itu tuh seluruh aspek harus terlibat di dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya disebut inklusi.
0: Dan semuanya memang harus bersinergi Mbak ya.
1: Betul.
0: Semua lini gitu harus kita sekerja sama bagaimana biar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini juga mendapat peluang kerja yang sama banyaknya dengan teman-teman yang lain mungkin. Topik kita ini kan merancang masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu Mbak ya. Kalau menurut Mbak sendiri sebagai ketua yayasan yang concern di bidang anak-anak berkebutuhan khusus ini, merancang masa depan, apa yang harus kita mulai nih, persiapkan sejak sekarang, apalagi untuk orang tua, itu apa kira-kira yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa mereka berkebutuhan khusus itu bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi, kira-kira apa gitu yang bisa Mbak sampaikan.
1: Merancang
0: masa depan
1: masa depan itu kan berarti panjang ya,
0: panjang.
1: Jadi setelah orang tua sudah tidak ada, berarti itu menjadi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Timeline-nya sudah berbeda lagi gitu ya. Berarti apa yang harus disiapkan ya sedini mungkin gitu. Sedini mungkin kalau kita sudah memahami anak ini ada sesuatu hal perkembangan yang tertunda, maka kita harus nyari cepat-cepat pihak-pihak yang bisa membantu itu tentunya. Kemudian ketika anak ini mendapatkan intervensi, berarti orang tua juga harus terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program intervensi tersebut. Jadi lagi-lagi memang orang tua harus benar-benar terlibat. Kemudian setelah anak ini dinyatakan lulus seperti Ray dan Nico begitu, masa depan apa yang bisa dikasih ke mereka gitu ya? Kita harus menggali kemampuan mereka tadi. Jadi sebenarnya dari kecil itu sudah harus terlihat ya kemampuannya di bidang mana, itu orang tua kan pasti harus bisa memahami di situ. Ketika mungkin ketika layanan-layanan ini sudah muncul gitu, orang tua nggak akan bingung lagi gitu. Oh, anak saya ini ternyata hobinya di misalnya di Boga, berarti lembaga yang menyediakan pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khusus Boga, nah, itu orang tua sudah langsung bisa berkoordinasi di situ gitu. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan dengan langkah kecil saya ini gitu ya, langkah kecil yayasan kami gitu ya, untuk mendongkrak ini kan saya masih mendongkrak pintu ya.
0: Iya betul.
1: Pintu
0: bukan didongkrak lagi, didobrak aja.
1: Iya, didobrak gitu. Karena selama dobrak, ini kayak anak berkebutuhan khusus masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang belum eksis begitu. Betul. Jadi kita harus dongkrak batasan itu gitu. Dengan didongkraknya batasan itu, saya yakin bahwa nanti akan bermunculan begitu, bermunculan mungkin tempat-tempat pelatihan yang bisa fokus memberikan pelatihan yang dibutuhkan di lapangan, baik itu nggak harus anak berkebutuhan khusus lah, untuk masyarakat pada umumnya, dan mungkin anak berkebutuhan khusus bisa masuk di dalamnya gitu.
0: Iya betul. Baik, terima kasih Mbak Heni dan Nico Re. Terima kasih ya. Bagaimana tuh Mbak? Terima kasih.
2: Terima kasih
0: banyak sudah hadir hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman.
2: Sukses
0: pokoknya. Semoga juga nanti pelatihannya ini berjalan dengan baik ya Mbak ya. Dan mungkin ada closing statement dari Mbak, harapankah atau pesan untuk masyarakat di luar sana yang juga mendengarkan kita ini, dari seluruh Papua mendengarkan kita. Apa harapannya ini untuk baik teman-teman?
1: Ya, baik, ini sebagai closing statement gitu ya. Bahwa lagi-lagi anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan itu bukan tanpa sebab.
0: Betul.
1: Dia adalah bagian dari dunia kita. Dia bagian dari lingkungan inklusi kita. Dia berbeda tetapi bukan berarti dia enggak mampu. Makanya dibutuhkan lingkungan yang inklusif yang bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa mandiri di masa depannya.
0: Keren, luar biasa. Mudah-mudahan yang banyak cita-cita besar ini bisa ya pelan-pelan kita capai. Dan tentunya betul tadi kata Mbak Heni juga, ini bukan hanya pekerjaan satu orang. Ini adalah pekerjaan kita bersama. Semuanya harus bersinergi untuk bagaimana khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan segala hambatannya itu bisa kita dobrak pintunya ya, dan menjadi mandiri. Ya, baik secara finansial, sosial, dan segala macam. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Nick. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Nanti ajarin saya. Tadi apa Mbak Cik?
1: CB
0: nanti kita belajar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di Gerakan Membangun Papua hari ini. Sehat selalu untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Heni atas kehadirannya di sini. Atau untuk Nick, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oh, seperti sama-sama. Untuk Ray juga ya, terima kasih. Untuk kehadirannya di sini, kita berbagi cerita tentunya. Dan pendengar tetap, kami akan lanjutkan dengan program-program berikutnya ya. Selamat pagi untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigo, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti gerakan membangun Papua dari RRI Nabire dengan topik yaitu merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Kali ini pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Untuk yang di siang hari ini ya, masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan Anda di tempat kerja, barangkali lagi sibuk-sibuknya. Selamat siang, semangat selalu untuk Anda. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluar, jaga
3: rasa. Terus satu, kanal inspirasi.

0: Tuan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Kilas Berita.

Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi gerakan gotong royong raksasa demi melindungi 284 juta jiwa masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangan mengenai keterlibatan masyarakat terhadap di masyarakat tersebut di Novotel Jakarta Pulau Mas. Keterlibatan jutaan warga dan fasilitas pelayanan medis membuktikan kuatnya rasa solidaritas kebangsaan di bidang kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menggelar agenda penguatan kolaborasi strategis. Kolaborasi lintas sektor tersebut mendengar menjadi fondasi utama untuk melindungi segera masyarakat dari ancaman kemiskinan akibat sakit. Ia juga menyoroti cakupan kepesertaan masif yang kini telah mencakup hampir seluruh populasi rakyat di wilayah Indonesia. Pelayanan medis yang bermartabat juga harus diberikan secara adil tanpa harus membeda-bedakan status kepesertaan seluruh pasien di saat berobat ke rumah sakit. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami pendengar hanya di rri.co.id. Dan nanti kami juga akan hadirkan info lainnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shalom.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, pendengar, bagi Anda ibu rumah tangga, siang hari ini lagi disibukkan ya di dapur, mungkin lagi menyiapkan menu makan siang di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, semangat selalu untuk Anda. Nah, pendengar, biasanya rata-rata orang Indonesia ya suka sekali ataupun terbiasa dengan makanan pedas. Lalu mengapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, pendengar, kami akan hadirkan juga informasinya mengenai hal ini, makanan pedas ya menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Biasanya sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas bisa terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut ya semakin familiar di lidah. Keragaman kuliner Indonesia juga turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak sekali bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan juga karakter rasa yang berbeda-beda. Penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Food menemukan bahwa sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut juga menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang pendengar berdasarkan tradisi kuliner daerah. Nah, menariknya cabai bukan tanaman asli Indonesia dan juga berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Nah, beberapa di antaranya yaitu jahe, lada, ataupun kabia. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya juga kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal bisa ditemukan pendengarnya sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas di daerah. Kehadirannya juga menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Jadi di siang hari ini, apakah menu makan siang Anda juga ada sambalnya? Atau mungkin tidak ya, barangkali ada juga yang beberapa orang juga kurang menyukai rasa pedas. Pendengar, informasi tersebut kami lansir dari rri.co.id. Nanti kita akan ajak Anda untuk mengikuti acara musik pelepas lelah di pukul 12 siang nanti. Sebelum itu kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Hebat, Naisha dapat juara satu lagi lah.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Leluhia Krismati sepanjang usia sudah mengantarkan kita mendengar di menit ke-42 lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk yang lagi memasak, barangkali juga di siang hari ini menghadirkan menu ramonnya untuk keluarga di rumah. Nah, pendengar, hadir juga informasi mengenai dengan asal-usul ramonnya. Ramon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara, telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan ramon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon identik dengan kuahnya yang berwarna hitam pekat, berasal dari penggunaan kluwak dengan rasa gurih dan juga sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Melansir dari berbagai sumber, pendengar, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai ya sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas ya untuk kalangan bangsawan dan juga mulai dinikmati oleh masyarakat luas hingga saat ini. Nah, itu tadi asal-usul dari rawon sendiri. Ternyata hidangan tersebut ya ternyata sudah ada sejak ratusan tahun ya, dari 1000 tahun silam bahkan, dan juga jejaknya sudah tertulis di prasasti kuno. Informasi mengenai hal ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. dan sesaat lagi akan hadir acara musik lepas lelah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Jingga, tetapi bukan karena matahari terbenam. Ini asap tebal dan panas, membuat semua sesak. Setiap tahun cerita yang sama terulang. Hutan terbakar, lahan hangus. Dan di balik kobaran api itu, ada nyawa, ada rumah, ada masa depan yang ikut terbakar. BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Merah memantau tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Boven Digul selama musim kemarau dengan terdeteksi hingga 24 sampai 25 titik panas pada rentang Agustus 2026. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Boven Digul mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran, mulai dari minimnya armada, alat pelindung diri, hingga sumber daya manusia. Dari sisi kesehatan juga menyoroti, kenaikan paparan kabut asap memicu kewaspadaan dari Dinas Kesehatan Boven Digul. Meski kasus ISPA dilaporkan masih berada dalam batas normal pertengahan September 2026. Tentu, angka tidak bisa menjelaskan sesak di dada yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Kami orang tua khawatir anak-anak harus menggunakan masker ke sekolah, kesehatan harus lebih diperhatikan. Sudah begitu sayuran di pasar sudah mulai langka.
0: Lalu pertanyaannya, siapa yang membakar? 80% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Ada yang sengaja untuk buka lahan cepat, ada yang lalai buang puntung rokok, dan ada juga karena konflik lahan. Cuaca ekstrim dan El Nino hanya memperparah. Ia seperti bensin yang disiram ke api.
1: Hampir setiap minggu mendengar kebakaran di kota Tanah Merah ini.
2: Jadi saya mau itu api sekecil apapun itu harus kita waspada. Apalagi yang merokok itu, setiap puntung rokok itu perlu diperhatikan. Jangan kamu buang sembarang.
0: Kuncinya bukan hanya di pemadaman, tetapi juga di pencegahan. Jangan bakar lahan, laporkan jika melihat titik api. Jaga hutan seperti jaga rumah sendiri. Api bisa padam, tapi luka yang ditinggalkan butuh waktu puluhan tahun untuk sembuh. Hutan tidak bisa bicara, tapi asapnya berteriak. Tanah tidak bisa menangis, tetapi retaknya menganga. Pertanyaannya sekarang, kita ingin menjadi bagian dari pemadam atau bagian dari pemicu? Karena ketika hutan menangis api, yang terbakar bukan hanya pohon, tetapi masa depan kita semua.
3: Satu, kanal inspirasi.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ana menemani Anda di acara musik pelepas lelah untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung bersama kami mau kirim salam atau juga request lagu silahkan. Kami nantikan partisipasinya di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga pendengar Anda kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Saya sapa dulu pendengar satu penelpon yang sudah bergabung, yang sudah menunggu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang kawan.
0: Iya, siang Andi. Andi mau request apa siang hari ini, Andi?
1: Saya mau request dari Jangan Salah Menilai.
0: Oke, Jangan Salah Menilai, nanti ditunggu lagunya ya. Salam-salam dulu silakan Andi buat siapa aja.
1: Pertama, Pak Kakak, sehat selalu, panjang umur, mulai berarti dalam tangan Tuhan yang kuasa terus. Buat Dika yang lagi monitor sama monitor, sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana. Semoga terima dengan lagu ini. Semoga Dika diberi kesehatan, dilancarkan umurnya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tidak ada terjadi apa dengan dirimu sayang. Nah, terus buat Dika Batu Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, dan Pak Bahagia, Bunda Talia, Bu Farida, Pak Ferdi, dan Bu Bahagia, dan Bahagia. Nah, terima kasih Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga Andi sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan masih kami nantikan juga mendengar partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 333. Bisa kirimkan juga pesan singkatnya melalui via WhatsApp ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini ya tentu menjadi waktu untuk menikmati suasana siang bersama musik pelepas lelah tentunya. Dan buat Anda yang di siang hari ini lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makanannya. Jangan terburu-buru, nikmati dulu waktu makan ya, sambil mendengarkan musik yang menemani siang hari ini. Kalau sejak tadi pagi sudah sibuk di pekerjaan, nah barangkali waktu makan siang ini bisa menjadi kesempatan pendengar untuk berhenti sejenak ya, meletakkan pekerjaannya sebentar, nikmati makanan. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup dan biarkan tubuh untuk mendapatkan waktu beristirahat. Karena setelah makan siang, aktivitas masih akan berlanjut sampai sore. Jadi Anda sebaiknya manfaatkan waktu istirahat ini ya untuk kembali mengisi tenaga dengan menikmati makan siangnya. Sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi, Jangan Salah Menilai.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dengar masih bersama kami dalam acara musik pelepas lelah untuk Anda yang saat ini ya masih berada di tempat kerja, belum bisa benar-benar menikmati waktu istirahatnya. Tidak mengapa, pendengar, sambil selesaikan pekerjaan jangan lupa juga untuk beri tubuh ya sedikit jeda. Kalau sudah terlalu lama duduk, coba berdiri sebentar, gerakan bahu, tangan, ataupun berjalan beberapa langkah. Tidak perlu lama, tetapi yang penting tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama. Dan jangan lupa juga hal penting yang tidak boleh terlupakan yaitu minum air putih ya. Jangan sampai menunggu sampai merasa sangat haus baru minum. Semoga pekerjaan Anda siang hari ini berjalan lancar. Semua yang sedang dikerjakan juga bisa selesai satu persatu. Saya sapa dulu berakhir ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik melepas lelah. Dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dika. Request iya, apa kan? Hari ini, siang ini Dika?
1: Dika request lagu dari Tania, boleh
0: kakak? Tania. Lagunya Tania yang tadi ini ya, tadi WA tadi ya, udah dicari nggak ketemu ini balasan kejujuran.
1: Iya, iya kakak.
0: Mungkin iya. Lagu lain Dika?
1: Dika baru pulang dari kantor.
0: Oh iya.
1: Sebab kita di sini mengadakan Zoom.
0: Oh begitu. Iya Dika, lagunya udah dicari nggak ketemu, jadi mungkin lagu lain begitu.
1: Aduh. Iya dari Sylvia An aja.
0: Sylvia An ya? Judulnya apa?
1: Judulnya Cintaku Kau Anggap Debu.
0: Oke, nanti dicari lagi ya. Salam-salam dulu ya, buat siapa aja.
1: Salam ya, salam yang pertama buat Kana yang lagi bertugas, sama tertugas, tetap semangat, sehat. Jangan lupa juga makan siangnya ya. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata. Tadi udah gabung ya,
0: Tadi
1: Pak?
0: Udah gabung, makanya kok tumben gak ini gitu ya, gak barengan.
1: Iya, sebab di sini kita mau Zoom, kakak.
0: Oke deh, semangat ya untuk
1: iya,
0: kegiatannya.
1: Salam sayang, kalau ada salam buat Dika ya, salam sayang, salam sehat. Tetap semangat di sana, kalau ada yang sudah disayang gimana, tetap semangat. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Marake, salam sehat. Ibu Natalia, Pak Usu, Pak Katiska, Yudi Masohi, dan buat semua aja. Tanpa terkecuali ya selalu gabung di RRI Kosaku, Bos Rendigo, salam sehat dari Dika. Pakal Dika sudah lagunya, kalau
0: lagunya ada, ketemu.
1: Cobain cari aja tarikan.
0: Udah ketemu, nanti dihadirkan ya.
1: Oke, mantap. Oke, sayang. Terima kasih atas waktu dan dapatnya. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung Dika. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, MPL, musik pelepas lelah.
0: Iya, selamat siang nih dengan Pak Usu kah?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak? Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, di tempat saya nih hujan kelimpuk nih.
0: Oh, di sana udah hujan. Waduh, syukurlah kalau ya, begitu ya. Baru rintik-rintik aja. Oke deh. Ya. Mengobati rindu.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Ana ini, Pak.
2: Oh, Mbak Ana. Semoga selalu ada. Nah, hujan ya di sana ya?
0: Enggak hujan. Panas.
2: Iyalah.
0: Ya. Pak Usu mau request apa? Mau minta lagu apa, Pak?
2: Lagunya apa lagunya ya? Badai Asmara aja lah dari Bukti Merkuri.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mbak Ana yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Mbak Tisa tadi itu salam kenal juga dari jauh ini. Saya Niron Sambas, Kalimantan Barat. Kak Farida, Kak Natalia, kalau dia.
0: Oke.
2: Yang lain dirangkul jelas sampai sekali dari A sampai Z. Maaf ya disebut satu persatu.
0: Baik.
2: Kita bagi waktu juga jangan lain. Buat mana? Buat terlalu.
0: Amin.
2: Terima kasih yang MPL masih terlalu.
0: Iya, selamat siang juga. Terima kasih Pak Usung Busri di Sambas sudah bergabung di kesempatan siang ini. Baik pendengar, sudah pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan mendengar partisipasi Anda di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya pendengar di 0811-4988-222. Kita dengarkan dulu ada Sylvia An, Cintaku Kau Anggap Debu, disusul Poppy Mercury dengan Badai Asmara.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Ada mah air. Alen cepat Alen.
0: Nah itu tuh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

Masih dalam acara musik pelepas lelah, dua lagu sudah berlalu ya, lagu yang sudah di request tadi untuk Anda pendengar siang hari ini yang lagi menikmati makan siangnya. Selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda, dan buat yang masih disibukkan dengan aktivitas, dengan pekerjaan Anda ya, tetap semangat selalu, semoga segala pekerjaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa juga beristirahat sejenak, mengisi energi terlebih dahulu dengan nikmati makan siangnya. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

Pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami tidak terasa ya sudah sampai di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lebih yang di request tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Menutup jumpa di acara musik pelepas lelah, hadir di ruang dengar Anda lagunya dari Leto dengan Ruang Rindu. Kita nanti juga jelang pukul 13 nanti akan hadir Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: olahraga.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio, to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Hiorgi Sudarkov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. De Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin mulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang pasti seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
5: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
6: You have to believe. You have to believe in.
4: Anda harus percaya. Harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada rencana pertandingan dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setu Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Interpro Liga kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Sigiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kone mencetak gol keduanya untuk menguji kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya dan berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Hani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan diskusi pelatih dengan baik, dan ya walaupun satu menit tadi kita bisa meraih kemenangan di semua.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot! Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 13.28 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu informasi kali ini berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial menyebut bahwa vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG atau DPT pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT akan terkena campak adalah informasi yang hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut bisa menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan menjelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini juga tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernafasan ataupun kontak dengan cairan saluran nafas penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak justru memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut. Jadi informasi mengenai dengan vaksin BCG atau DPT memicu campak pada bayi adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

pendengar, untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati waktu istirahat siang ya, nikmati saja momen ini karena tidak harus selalu produktif ya. Istirahat juga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Apalagi setelah sejak pagi bekerja, belajar, mengurus rumah ataupun melakukan berbagai kegiatan lainnya, tubuh tentu membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa menit ya untuk melakukan sesuatu yang sederhana dan membuat nyaman. Misalnya minum minuman favorit Anda, menikmati cemilan, makanan ya, ataupun berbincang dengan orang terdekat, atau cukup duduk mendengar sambil mendengarkan musik. Nah, semoga setelah waktu istirahat selesai, tenaga kembali bisa terkumpul dan aktivitas sampai sore nanti juga bisa dijalani dengan lebih ringan. Masih menemani Anda siang ini dengan lagu-lagu pilihan.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, saat ini sudah pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini ya. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Kakak Lisa. Saya akan temani Anda hingga pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi juga akan hadir di ruang dengar Anda acara Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.

Yus Sapaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus juga

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Lisa. Kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sudah yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang Bunda.
2: Bunda Ima menyapa.
1: Siap, selamat siang.
2: Yang Adek Lisa.
1: Bagaimana?
2: Porsis lagu dulu dong.
1: Oke, boleh. Boleh tahu lagu dangdut? Lagu dangdut ya? Siapa ini? Lagi dangdut penyanyi.
2: Tahu yang nyanyinya siapa? Tapi judulnya Lagi Kangen.
1: Lagi Kangen.
2: Iya. Tanya Lagi Kangen.
1: Kangen. Judulnya. Judulnya Lagi ya. Kangen ya?
2: Iya dek. Mm-hmm. Ya, sambil adek cari mungkin.
1: Iya,
2: salam-salam dulu ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oke, salam pertama tentunya buat adek Lisa bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Bang Andi di Jambi, selamat siang Bang Andi. Ada Bang Luhur di Tapanuli, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Uma Deva, Bunda Wigati, ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, Bapak Benti, selamat siang semua. Ada Bang Darwin, Bang Junaidi, Bang Ramadan, Bapak Yoga, ada Bang Lei, ada Bang Marcel, ada siapa lagi, Bang Cakra, terus Bintang Pratama, ada Putra Tengah sayang, selamat siang. Ada apa di Fak-Fak, soalnya ada keluar di HP ini, Fak-Fak berduka.
1: Fak-fak berduka.
2: Buat Bunda Utri juga ya di Marepe sana. Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Buat Ade Lisa, lagunya udah terposisi ya?
1: Lagi Kangen, ini saya cari yang muncul di sini.
2: Kangen saja atau?
1: Gita Yubi nih.
2: Atur saja Pak Dedi saya yang terbaik
1: yang penting,
2: lah.
1: Yang penting judulnya Lagi Kangen begitu.
2: Yang hari ini ya.
1: Siap, siap.
2: Oke, terima kasih Ade Lisa. Semangat.
1: Siap, terima kasih.
2: Selamat
1: juga.
2: Siang.
1: Selamat siang. Bunda Ima, yang di belakangnya. Oke. Silakan kembali saya berikan kesempatan 08 11 49 54 333 08 11 49 88 66.

0: Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Selamat siang Abang.
1: Selamat siang Kak Andi di Jambi Kak.
0: Siap. Selamat siang Bang Andi.
1: Ya.
0: Rodeng dan silakan Rodeng.
1: Ini Dewadi atas nama Cinta.
0: Atas nama Cinta. Oke, siap.
1: Tadinya saya buat Dika di Kegabu. Selamat menikmati. Semoga Dika bebek saya di sana. Selalu dan minum Allah SWT bersama keluarga besarnya. Ada kesehatan. Terus buat Bunda Ima. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang juga untuk Abang Andi. Ada lagi yang mengikutan, silakan. 17 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Lisa masih bersama Anda menemani kebersamaan kita. Silakan ada lagi yang mengikutan bergabung untuk lagu-lagu berikut. Ya, di belakangnya Bang Andi ada siapa lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Mbak Dika,
2: Dangdut
0: adalah kita. Selamat siang Mbak Dika. Mbak Dika, silakan lagu dangdut.
2: Lagu dangdut ya dari Rita Sugiarto kata.
0: Iya.
2: Cemburu buta.
0: Cemburu buta.
2: Cemburu buta.
0: Cemburunya dia buta.
2: Iya salah.
0: Dia tidak bisa lihat. Buta dia. Ya,
2: salam. Okay. Salam yang pertama buat Salita yang lagi bertanya.
0: Siap.
2: Untuk tetap semangat. Terus buat Bang Andi Cakro Abdi, salam sayang. Salam sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Terus Ibu Putri bersama Pak Freddy yang ada di Marauke, salam sehat, ayo gabung. Ibu Natalie masuk di Pak Usu di sampai sehat. Dan semua ke tempat kita gabung di RSI Bok Indi, gue salam sehat. Spesial buat orang Jambi aja. Aku buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat siang,
0: Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Dika. Oke, saya hadirkan saja lagu yang dia request. Iya, lagu-lagu yang sudah dia request ya. Tadi ada Bunda Ima, ada juga Bang Andi dan Mbak Dika ya. Ada lagi yang ikutan bergabung nanti ya, selesai dengan lagu-lagu dangdut berikutnya.

0: Tapos adesso di.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sering.
1: Anak cerdas tidak mudah.

0: 30 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda. Ibarat kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut adalah kita. Jadi silakan kembali lagi baik Anda yang mau bersama kami untuk lagu-lagu dangdut berikut. Ya tadi sudah saya hadirkan ya, di request tadi oleh Bunda Ima, juga tadi ada Mbak Dika dan Abang Andi. Senantiasa diberikan hiburan. Oke, di ujung telepon. Halo, selamat. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang
1: Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Oke, selamat siang Bunda. Bunda Natalia, silakan.
1: Tapi mau pilih lagunya Maimuna aja Mbak Lisa.
0: Maimuna, oke, siang.
1: Iya, salam-salam ya Mbak Lisa.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Ibu Utria ya, bersama Pak Freddy, selamat siang. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Salam manis. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun ya, ada Bang Luhut juga di Sumatera Utara, Pak Winnie di Tokyo, ada Dika di Italia Bu ya, ada Purnama Sari, Pak Andi Batam, terus ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, Putra Tengah juga yang ada di Pakpak, Bunda Ima di Momere ya, terus ada siapa lagi? Oh, Ibu Ani di di Kota Mabagu ya, ada Ibu Ellen di Manado. Ada Bang Luhut, Bang Cliff yang ada di Manado ya, serta Pak Beni juga ada di Bournemouth. Semua-semua sudah Mbak Lisa yang lagi monitor ya, tak rata dari A sampai Z. Buat Mbak Lisa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa, selamat siang, dan terus adalah kita.
0: Terima kasih juga ya.

0: Buat Bang Irwan, buat Mas Prabu, buat Ibu Farida, buat Bang Luhur, Bang Putra Padama, Bang Widi, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Saud Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Salam kebahagiaan Slavia Udara, salam jemput hati ya untuk Ibu Wanusu. Sudah bersama kami tentu masih di dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Baik, di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, kita baik kabar.
0: Siap. Kabar baik. Gimana juga nih kabarnya di sana, Pak Usu?
1: Ya.
0: Pak Usu, silakan. Selamat siang. Langsung saja ya, lanjut dengan lagu dangdut yang direquest. Lagu dangdut.
1: Ya, lagunya Cinta Sabun Mandi.
0: Ah, Cinta Sabun Mandi. Oke. Okay.
1: Ya. Salamnya buat Bang Usu tadi itu. Nah, gak bisa, semoga tak terlalu. Kak Natalia tadi itu diteli-teli, semoga tak terlalu juga. Bang Nasrun, Kak Piola, Kak Piona. Nah, yang lain jalan kelihatan sampai kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Pak Usu. Di belakangnya, Pak Usu. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut kita.
0: Oke, selamat siang, Abang. Dengan siapa ini, Abang?
2: Dengan Bujang Kecewa di Sumba Sampah.
0: Dengan Bujang Kecewa? Bujang Kecewa?
2: Iya, di Sumba Sampah. Tahu nggak?
0: Bujang Kecewa? Maksudnya siapa yang suka si kecewa lagi nih?
2: Iya, Bujang Kecewa. Ya, itu lah diusah.
0: Aduh, Bujang Kecewa, julukan baru lagi
2: sekarang,
0: nih, Pak Tenis.
2: Sekarang Bali saat kita
0: Bujang Kecewa ini.
2: Manual. Iya, Bujang Kecewa di bawah langit.
0: Oke. Okay.
2: Ini sampai kirimkan WhatsApp, Mbak, tadi itu. Sampai kirimkan di WhatsApp tadi itu, sebenarnya tadi.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi mungkin susah gabung tadi, susah mungkin enggak terangkat tadi ya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Tadi nyoba tadi. Ya, soalnya telepon nih, telepon biasanya agak susah sinyal begitu.
0: Susah apa? Ya,
2: pulsanya kalau di WA soalnya saya belum bisa gitu. Oke, lagunya dapat nih. Roma Irama judulnya Biarlah Ku Sendiri.
0: Biarlah Ku Sendiri. Oke. Okay.
2: Ya, dari Roma Irama ya. Biarlah gadis bujang kecewa
0: berdiri
2: di bawah pohon sawit. Di bawah pohon amben.
0: Oke,
2: selain buat Wan Usu tadi, terus ada Pak Usu Putri. Yang lain kita rangkul ya, pesan kedua semuanya. Oh, ada ini sama Bunda Natalia, Bunda Natalia tadi ya, Mbak ya?
0: Iya, ada Bunda Natalia.
2: Terima kasih Bunda Natalia juga yang sering gabung di mana-mana ya. Nah, yang kita rangkul ya, Mbak Lisa. Selamat siang, Bro kita.
0: Oke, okay, selamat siang juga Bang Lenius. Bujang Kecewa ya katanya nih. Oke, okay, siap. Lagunya nanti akan saya hadirkan ya. Saya cari-cari dulu, siapkan. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest juga tadi. Selamat mendengarkan.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tak terasa nih kita sudah ada ya di akhir kebersamaan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa sudah ya, temani Anda, terutama bagi Anda yang telah bersama kami menemani. Hadir bersama kami ya, tentu dalam acara Pro Dangdut. Tadi ada Bunda Ima, Abang Andi, Mbak Dika, Bunda Natalia Buwana Supausu, dan Abang Lanius ya. Terima kasih, salam kemakan, selfie udara, salam jebat hati ya. Lagu-lagunya saya usahakan ya hadirkan semuanya ya. Walaupun tidak semua ya, saya minta maaf ya. Tidak tuntas ya lagu-lagunya, tapi saya sudah usahakan untuk bisa menghadirkan lagu-lagu yang Anda request. Nah, kita juga ya dibatasi oleh waktu, nantinya di menit 57 akan hadir doa kerahiman ya, seperti biasa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tepat nanti pada pukul 15 kita bersama menyimak sebuah informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua ya, bersama Pro 1 dari Jayapura. Jadinya saya akhiri kebersamaan kita pendengar, terutama baik Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, senantiasa memberikan hiburan untuk kebersamaan kita. Akan kembali lagi dengar ya tentu lagu-lagu dangdutnya pada esok di waktu yang sama. Saya akhiri acara Pro Dangdut.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. TNI evakuasi jenazah sopir lajuran korban kekerasan dari kelompok bersenjata. DPR Kota Jayapura tetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah sopir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapen Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
2: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodap 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
1: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
2: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura di diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 1,52 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi 1,56 triliun rupiah.
4: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan. Bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
3: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa, maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif, maka sebagai pimpinan Dewan kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan Dewan, baik itu badan anggaran Dewan dan komisi-komisi Dewan maupun fraksi-fraksi Dewan, untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi buah PPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
3: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar, sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah, sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dari 18 BLUD sektor kesehatan di Papua, baru satu yang memiliki regulasi khusus pengadaan barang dan jasa. Regulasi tersebut berlaku di RSUD Abipura melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 85 Tahun 2024. Gubernur Papua Matius De Fakiri menyampaikan kondisi itu saat membuka pendampingan penyusunan regulasi PBJ. Fakiri mengatakan regulasi khusus diperlukan untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan kondisi daerah. Ia meminta aturan tetap sederhana, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, pendampingan penyusunan regulasi dilakukan Pemprov Papua bersama LKPP. Fakiri berharap kegiatan tersebut memperbaiki praktik pengadaan sekaligus memastikan anggaran memberi manfaat bagi masyarakat. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. MRP Papua dan Badan Pertanahan Papua membahas adanya aduan sengketa tanah adat di Kota dan Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Majelis Rakyat Papua membangun kesepakatan bersama Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan milik masyarakat adat yang terjadi di kawasan Pos 7 Sentani dan kawasan Hamadi Kota Jayapura. Kesepakatan tersebut dicapai usai MRP menggelar pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kepala Kanwil BPN Papua yang berlangsung Rabu kemarin. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja MRP Bidang Regulasi dan Afirmasi Orang Asli Papua, Markus Kayoi, bersama bersama Raymond Mai, Isaki Koyabi, Natalia, dan Benny Sweni. Dikatakan pertemuan strategis tersebut digelar guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Papua terkait dua kasus sengketa lahan keluarga Wona dan Isak Vene.
6: Kasus penyelesaian kasus yang kita tangani itu tentunya mengacu kepada fakta-fakta yang dimiliki oleh semua pihak, baik ya masyarakat pemilik tanah maupun yang telah memiliki hak pemilikan bahkan status-status yang lain yang kita tentunya kita sepakat bahwa dokumen yang dimiliki oleh MNP akan juga di-share kepada pihak WPN di dasar. Nah, kita telah sepakati bahwa MNP akan menyurati secara resmi untuk memintai dokumen dokumen berkaitan dengan kedua kasus yang sedang kita tangani, sehingga pokok persoalan itu menjadi jelas kebenaran dari semua persoalan yang ada.
3: Sementara Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoy, menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan hukum adat serta hukum positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di tanah Papua, termasuk siap memberikan dukungan penuh agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai data dan fakta di lapangan.
7: Apa yang kita harapkan dari proses ini adalah menjaga supaya setiap persoalan-persoalan pertanahan itu tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sedapat mungkin itu apa diselesaikan dengan aturan-aturan yang bisa diterima oleh kita semua, istimewa untuk positif, dan juga kita upayakan hukum adat ini juga bisa dikedepankan menjadi satu instrumen dalam proses penyelesaian permasalahan pertanahan. Jadi apa yang kami harapkan tadi di akhir pembicaraan bahwa perlu ada upaya untuk melakukan penataan secara lengkap tentang kepemilikan tanah dan tua. Karena itu merupakan instrumen dasar dalam program pertanahan dan khususnya dalam program pendaftaran tanah secara massal. Dengan adanya basis data kepemilikan tanah adat itu membantu kami untuk penyelesaian pendaftaran tanah secara massal di wilayah.
3: Selain itu, MRP juga mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan penataan dan pemetaan tanah adat sebagai program prioritas daerah, baik dari pembentukan regulasi maupun alokasi anggaran. Langkah ini dinilai sangat mendesak guna mencegah adanya potensi konflik serta maraknya kasus kepemilikan ganda di tanah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan sektor secara transparan. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
8: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai.
9: Maka ini harus kerja keras, tidak boleh santai, terutama para OPD kolektor dan perhubungan diingatkan, dibantu oleh para lurah-lurah kita. Yang komitmen kita bersama, maka ini harus betul-betul optimalkan. Yang capaian kita dari perjuangan ini, kita terhitu tergantung kepada mau bekerja aktif atau tidak. Pastikan bahwa semua sekolah itu lewat digitalisasi, transparansi, jangan lagi ada pemungutan-pemungutan liar dan memperlambat penyetoran kepada kas daerah kota, karena terganti untuk kota Jepun.
8: Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
0: LKPP mendampingi pemerintah daerah Setanah Papua memperkuat regulasi pengadaan barang dan jasa desa serta BLUD. Pendampingan dilakukan bersama Kemendagri dan KPK untuk memperbaiki tata kelola pengadaan. Deputi LKPP Muhammad Ari Suryanto mengatakan 20,9% kabupaten dan kota secara nasional masih memiliki regulasi PBJ desa yang belum selaras. Tanah Papua juga menjadi lokus prioritas pengukuran tingkat kematangan PBJ desa pada 2027. Di Papua, lanjutnya, regulasi khusus PBJ desa baru teridentifikasi di Kabupaten Jayapura dan Kerom. Sementara dari 18 BLUD, kesehatan pengaturan khusus baru ditemukan di RSUD Abepura melalui Pergub nomor 85 tahun 2024. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar pukul 15.23 menit waktu Indonesia Timur, dan sejumlah informasi yang telah kita dengarkan ya tadi dihadirkan dalam penyampaian lintas, ya, berita lintas Tanah Papua. Nantinya pendengar akan hadir pada pukul 17 ya, warta berita daerah. Dan di warta kebersamaan kita nantinya pada pukul 19 ada informasi kembali dalam penyampaian berita Gema Papua. Pendengar lintas sore Bovendigo ya, terus bersama Anda dengan informasi juga rangkaian-rangkaian acara yang terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita. Kami juga informasikan usai penyampaian warta berita daerah, kita ada bersama nanti dalam beranda Astacita Nasional ya, ada bersama RRI Manokwari, RRI Tahuna ya, dan juga Purwakarta, dan RRI Ranai ya. Di mana dengan topik-topik yang nantinya akan dihadirkan ya. RRI Manokwari, dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya, dan RRI Tahuna, bank sampah berbasis sekolah, RRI Purwakarta, pemanfaatan bank sampah, dan juga RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai ya. Nantinya dapat Anda simak, Anda ikuti, Anda dengarkan. Kami hadirkan pada pukul 17 ya, usai penyampaian warta berita daerah. Dan di mana kebersamaan kita pendengar, kami juga sekaligus informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore nanti dikumandangkan pada pukul 17.39 menit ya, waktu Indonesia Timur. Itulah rangkaian acara yang selanjutnya kami persembahkan di ruang dengar Anda di lintas sore Bovendigo. Pendengar, masih di edisi siar hari Kamis tanggal 17 September 2020. Enam ya, saya Lisa masih bersama Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Satoiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poverlimo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9.

0: postingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
1: Kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

kadang justru hadir dari orang-orang biasa, ya, orang-orang biasa, ya, lewat perhatian sederhana, ya, kemudian ada ketulusan dan kesetiaan yang diberikan tanpa banyak kata-kata begitu, ya, ya, itulah cinta yang luar biasa, ya, hadir dari orang-orang biasa. Tentunya mendengar di manapun yang saat ini Anda berada, masih bersama kami di Lintas Sore. Bapak Degol, saya Lisa masih bersama Anda dalam segala aktivitas sore ini. Kami menemani kebersamaan segala apapun aktivitas Anda. Semoga senantiasa semua berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan-harapan Anda. Pendengar, aktivitas di kantor dan saat ini sudah di rumah, sedang berolahraga, ya. Selamat menikmati, ya, segala aktivitas Anda apapun yang Anda lakukan. Olahraga sore pendengar membuat tubuh kita lebih bugar, ya. Kita berpikiran juga lebih segar. Dan tentu ini membantu melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian begitu. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai, bersepeda atau peregangan ringan, ya, ini juga sudah menjadi langkah baik, ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi enangan bini jenomba mandinabu konget lano katukon senarai rung semuanya selagi masa ada waktu, ya, sempatkan, ya, bergerak, ya, sempatkan Anda untuk bergerak dan jangan biarkan tubuh, ya, jangan biarkan kamu tubuh terlalu lama duduk dan bermalas-malasan. Oke, capek juga, ya, kalau duduk-duduk. Baik, pendengar di manapun Anda berada, ya, duduk terlalu lama juga belakang sakit dan lain sebagainya, pastinya bisa dirasakan. Jadinya punya waktu, sempatkan, ya, bergerak dan jangan biarkan tubuh terlalu lama duduk dan bermalas-malasan. Olahraga sore, ya, membuat tubuh lebih bugar, pikiran lebih segar, membantu melepas penat setelah menjalani aktivitas harian. Seharian, ya, tentunya boleh dirasakan, ya, tentu sendiri ketika Anda gunakan waktu, manfaatkan waktu yang Anda miliki di sore hari ini untuk berolahraga, ya, kegiatan kesibukan Anda. Tetapi kita diingatkan untuk tidak bakar-bakar sembarangan bermain dengan api. Salah satu informasi pendengar nihil titik panas yang lain Bovendigo periode 16-17 September 2026 tentu ini dikabarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tanah Merah merilis informasi seputar titik panas, ya, atau spot, ya, untuk wilayah Kabupaten Bovendigo, Papua Selatan. Di mana pendengar titik panas yang terdeteksi mencatat, ya, tidak ada titik panas yang terdeteksi sepanjang periode 16 hingga 17 September, ya, dari jam 2 sampai dengan jam 1, ya, waktu Indonesia Timur. Dan laporan perakirawan Melan Rivaldo Yomi menyampaikan hasil pemantauan satelit menunjukkan status nihil. Sebaran titik panas Provinsi Papua Selatan juga tidak membuat koordinat kecamatan maupun waktu kemunculan karena tidak ada anomali suhu yang terdeteksi. Jadi pendengar, ya, pengamatan berlangsung pada siang dan malam hari, namun titik panas dapat luput terdeteksi jika lokasi tertutup awan, ya, atau berada, ya, di blank zone, ya, untuk Kabupaten Bovendigo. Rincian jumlah titik panas tercatat tingkat kepercayaan jumlah totalnya 0. Dan di informasi kemendengar diimbau, ya, tetap waspada, ya, dan siaga terhadap kemungkinan dampak kebakaran, ya, hutan dan lahan. Warga juga diminta memperbarui informasi titik panas dari BMKG setempat. Informasi disampaikan agar dapat menjadi bahan antisipasi di wilayah Bovendigo, ya, dan sekitarnya. Informasi laman resmi rri.co.id pendengar, ada banyak sekali informasinya yang dapat Anda boleh membacanya. Laman resmi rri.co.id, apapun yang Anda lakukan, Anda kerjakan, ya, di kegiatan-kegiatan di sore hari, waspada, hati-hati, ya, ketika Anda melakukan, ya, pembakaran sampah ataupun juga bakar-bakar sampah atau bakal ya, buka lahan baru, ya, di hutan sana, mama dorang jaga, ya, jadi tidak terbakar, bakar terus kasih tinggal aja begitu, tapi dijaga jadi tidak meluas kemana-mana, ya, tentunya di saat aktivitas, ya, pada saat musim kemarau ini. Pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali di udara tetap di

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Aduh, adek ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, adek akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Atau tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepo menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kusadari, kebiasaan ini bisa menguras kopo energi, membuat kopo pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan, kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik nafas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Dan kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

represif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

dengan 51 berserah penaruh pukul 16 waktu Indonesia Timur di ruang dengar ada ya adalah beberapa tembang-tembang pop Indonesia yang telah menemani kami bersebaikan ya, setelah berbekas Anda di sore ini tentunya di lintas sore Govendigo nantinya pada ya selamat lagi kami hadirkan penyampaian warta berita.

0: Dengar untuk penyampaian warta berita daerah, beberapa informasi kembali di ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menegaskan Hari Perhubungan Nasional 2026 harus menjadi momentum evaluasi pelayanan dan pembaruan komitmen kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis 17 September 2026. Hari Perhubungan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus memperbaharui komitmen kita kepada masyarakat. Menurutnya, pendengar, peningkatan harapan masyarakat terhadap transportasi menuntut penguatan keselamatan, konektivitas antar daerah, serta sistem transportasi berkelanjutan. Ia mengatakan pembangunan transportasi Indonesia membutuhkan komitmen berkelanjutan agar pelayanan publik semakin andal dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai musibah transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut mengingatkan seluruh insan perhubungan bahwa keselamatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam transportasi. Cinta kepada diriku. Kemudian berdengar, puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026 di Kabupaten Bovendigo diisi dengan apel gabungan Dinas Perhubungan dan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Bandara Tanah Merah. Apel gabungan tersebut mendengar berlangsung di kantor UPBU Tanah Merah dan menjadi momentum bagi insan perhubungan untuk memperkuat pelayanan serta konektivitas transportasi bagi masyarakat di wilayah Bovendigo. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, Lucius Abaiman, dalam laporan menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Harhubnas 2026 telah dilaksanakan dengan lancar meskipun terdapat keterbatasan waktu, persiapan, dan sumber daya. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka memperingati Harhubnas tahun ini. Di antaranya pembagian air bersih kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menggelar bakti sosial berupa donor darah, bekerja sama dengan RSUD Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti staf pemerintah daerah, personel TNI, Angkatan Udara, serta masyarakat. Di mana pendengar, menurut Lucius, kondisi geografis Kabupaten Bovendigo yang luas ya, dan beragam, ditambah masih terbatasnya infrastruktur, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi pemicu semangat dan motivasi bagi seluruh insan perhubungan di Bovendigo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ya, dan memperluas jangkauan jasa transportasi ke pelosok daerah. Pendengar, manapun Anda berada ya, puncak hari ulang tahun Perhubungan Nasional ke-55 di Bovendigo diwarnai beragam kegiatan, dan tentunya ada salah satu informasi ya di ruang dengar Anda. Menhub Dodi, Harhubnas 2026 menjadi momentum evaluasi pelayanan transportasi. Pada laman resmi rri.co.id ya, di ruang dengar kebersamaan kita Lintas Sore Bovendigo bersama Anda pendengar. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita daerah. Awas nanti jatuh cinta,
1: awas nanti jatuh cinta. Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Ren, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
0: Yeay! Nah, begitu dong. Ayo, mari kita

Selamat sore dan jangan transfer 17.30 merah. Inilah Radio Republik Indonesia Pemendigo dengan Warta Berita. Topik berita, kerjasama Universitas Musamus Merauke, Pemerintah Kabupaten Pemendigo diharapkan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan oleh sahabat Francisca. Hari ini Kamis, tanggal 17 September 2026.

0: Dengar kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke dapat terus berlanjut. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba berpesan kepada 48 siswa RPL yang baru yudisium, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti mengabdi. Jadikan keberhasilan hari ini sebagai motivasi untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan terutama anak-anak didik masa depan Kabupaten Bovendigul. Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Universitas Musamus Merauke beserta jajaran dosen dan tenaga pendidik yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Apresiasi serupa disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul beserta jajaran yang telah membangun kemitraan dengan Universitas Musamus Merauke.
2: Saya berharap para guru lulusan RPL PGSD dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata hingga ke wilayah-wilayah jauh dan terpencil. Mari kita bersama-sama membangun generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, memiliki kompetensi, serta mencintai daerah dan bangsa kita. Kepada Rektor Universitas Merauke serta seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik, kami menyampaikan penghargaan yang terus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Bupati menilai kerjasama tersebut menjadi bukti sinergi positif dalam pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul. Ia berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa mendatang, termasuk untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lainnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Berikut laporan Thomas Yamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Pada tahap pertama, program RPL PGSD melibatkan sebanyak 51 mahasiswa, sementara untuk gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa ditambah 20 mahasiswa pada program reguler.
4: Dan itu kami biayai semua dari dana otsus. Jadi dana otsus itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana otsus, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
3: Selain program RPL PGSD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul juga telah mengirim 16 anak untuk mengikuti pendidikan melalui program Genius, sementara melalui KPG, Kas Papua terdapat 48 anak yang mengikuti pendidikan. Musa berharap seluruh peserta program tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik sehingga nantinya mampu berkontribusi sebagai tenaga pendidik di Bovendigul.
4: Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan aden. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL tapi juga ada reguler lain.
3: Musa juga menambahkan selain RPL PGSD, program Genius dan KPG, PMK Bovendigul juga telah melaksanakan sejumlah program pendidikan lainnya, di antaranya program ADIK atau Afirmasi Pendidikan Tinggi dan ADEM Afirmasi Pendidikan Menengah. Menurutnya berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Baperida Bovendigul, dorong penataan SDM kesehatan dukung SPM. Laporan Imam Komarudin.
5: Pelaksana tugas Kepala Baperida Bovendigul Antonius Timbiri mengatakan penataan SDM menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat yang dilaksanakan pihaknya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat ketersediaan SDM secara nyata di lingkungan Dinas Kesehatan. Gambaran tersebut mencakup kebutuhan tenaga kesehatan pada struktur internal dinas maupun UPT di puskesmas. Penataan juga perlu memperhatikan pelayanan kesehatan yang tersebar pada puskesmas di 20 distrik Bovendigul.
6: Jadi dari Dinas Kesehatan, dan kami berharap juga dari BKD dalam kegiatan selanjutnya akan menyampaikan secara real berkaitan dengan SDM yang tersedia, lalu dari Dinas Kesehatan juga akan memberikan gambaran berkaitan dengan struktur yang mendukung SDM, baik itu di dalam internal dinas maupun PTD-UPTD di puskesmas yang ada di 20 distrik ini.
5: Baperida berharap Dinas Kesehatan dan BKD dapat menyampaikan kondisi serta kebutuhan SDM secara terukur. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan langkah bersama untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Baperida Bovendigul memastikan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan menjadi bagian dari prioritas perencanaan daerah, di mana SPM menjadi salah satu indikator yang dinilai pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena itu, pencapaian SPM di Bovendigul perlu diselaraskan dengan indikator tingkat provinsi dan nasional. Baperida menyatakan dukungan akan diberikan melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan daerah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, kebutuhan untuk mendukung pencapaian SPM tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Siki FM. Pendengar, Dinas Perpustakaan Bovendigul dorong peningkatan layanan menuju standar nasional. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus serta taman baca masyarakat atau TBM guna memenuhi standar nasional. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto pada penutupan kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan. Kegiatan tersebut melibatkan para pengelola perpustakaan dan unsur terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta profesionalisme tenaga perpustakaan di Kabupaten Bovendigul. Farudin menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional serta seluruh pengurus dan pengelola perpustakaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan BIMTEL. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sangat penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, prima, ramah, serta didukung ketersediaan bahan bacaan yang memadai.
7: Ya, kalau harapannya kami berharap sebagai mana fungsi ya, fungsi perpustakaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 itu, bahwa di antara adalah fungsi edukasi. Kemudian ada fungsi lagi sebagai tempat rekreasi, Maria. Sebagai fungsi untuk informasi dan juga pelestarian. Jadi beberapa fungsi ini harapan kita bisa melekat dalam sebuah perpustakaan, sehingga nanti kedepannya perpustakaan bukan sekedar dibaca, tapi bisa bagaimana menjadikan pemicu, pematik kesejahteraan masyarakat. Kami punya moto, dengan literasi kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satunya fungsi lain di lain yang lima tadi adalah fungsi ekonomi.
1: Ia menilai keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan literasi. Karena itu, penguatan layanan perpustakaan tidak hanya menyangkut penyediaan fasilitas, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat mahasiswa Bovendigul lulus program RPL di Universitas Musamus. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Sebanyak 48 mahasiswa asal Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan dinyatakan lulus dan menyelesaikan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke. Pelaksanaan program RPL ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan di Kabupaten Bovendigul setelah sebelumnya program serupa dilaksanakan pada tahun 2026. Dekan FKIP Universitas Musamus Merauke, Dr. Andus Lairiwu menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pendidikan hingga para mahasiswa dapat menyelesaikan studi mereka. Ia berpesan agar para lulusan tidak hanya menjadikan gelar sarjana sebagai pencapaian akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata di tempat tugas masing-masing.
8: Terima kasih untuk kesempatan Anda dalam proses RPL di Kabupaten Provinsi. Bagi para mahasiswa yang saat ini di sini, tentunya bersama keluarga bersyukur karena Bapak Ibu yang boleh sampai pada diri ini. Perjuangan Bapak Ibu di sini, para Ibu di sini, belum selesai. Secara akademik, kami fakultas sudah menyelesaikan dan sudah berhak mendapat sarjana pendidikan.
1: Menurutnya, keberhasilan 48 mahasiswa tersebut juga perlu disyukuri bersama keluarga karena pencapaian pendidikan tersebut merupakan hasil dari proses dan perjuangan yang panjang. Kerjasama pelaksanaan program RPL ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik di wilayah Papua Selatan. Kedepan, peluang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke akan terus dikembangkan, termasuk membuka kesempatan bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 maupun mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Universitas Musamus juga memiliki jalur khusus bagi guru yang telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk mengikuti pendidikan profesi tersebut.
8: Dan juga Universitas Musamus memiliki program profesi pendidikan profesi guru. Bapak Ibu yang sudah selesai ini harus terdaftar di DAPODIK. Setelah itu, kalau regulasinya berjalan baik, pasti kemudian akan terkoding Bapak Ibu untuk melanjutkan dengan profesi guru.
1: Ia berharap keberlanjutan kerjasama tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik profesional di Kabupaten Bovendigul dan wilayah sekitarnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lulusan rekognisi pembelajaran lampau PGSD apresiasi terobosan Dinas Pendidikan Bovendigul. Kembali dilaporkan Thomas Syamlean.
3: Salah satu lulusan program rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut. Salvatoris Alfredo Ambai, SPD, yang sehari-hari mengajar di SD Santo Francisco Xavierus Tanah Merah, secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas terobosan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Salvatoris mengatakan melalui program RPL, dirinya bersama 47 mahasiswa lainnya telah melewati seluruh proses pendidikan hingga dinyatakan lulus dalam kegiatan yudisium dan memperoleh gelar sarjana pendidikan.
9: Melalui program RPL, kami diakui secara akademis, memegang gelar sarjana pendidikan, dan itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, dan staf khususnya di bidang ketenagaan yang melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya kami para guru yang selama ini masih guru tutor yang beri jasa SMA, D2, juga juga kami mengucapkan terima kasih.
3: Menurutnya program RPL memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik, khususnya orang asli Papua di Bovendigul, untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya tanpa meninggalkan tugas sebagai pendidik. Salvatoris berharap program tersebut dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul sehingga semakin banyak tenaga pendidik yang memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, demikian penyampaian warta berita daerah Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul sore ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Ya, bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Pendigo. Selanjutnya rangkaian acara di Lintas Sore Bu Pendigo, kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional.
1: Tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA. Kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
2: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bersatu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
2: dari sampah ini. Jadi
1: ya,
2: nilai ya, nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan itu, tiga pihak.
2: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
2: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
2: Bukan ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10
2: sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini karena ini pilot project kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur dan Tahuna Induk.
2: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
2: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
2: yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas lingkungan hidup daerah Kabupaten Kulon Sangihe selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini. Saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Asta Cita.
1: Mendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Satu, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto. Saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik,
4: iya.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda. Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Jadi nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya

0: official itu juga kasu. Ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya Pak.
0: Iya,
1: tempat, minum ya.
0: Iya, tempat gelas.
1: Tempat gelas iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
0: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun iya. Padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
0: Ada.
1: Nah ada juga budidaya ayam petelur tuh. Tumpang sari maggot.
0: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
0: sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
2: Di ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju sangihat yang lebih bersih, sehat dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunan.

0: Asta Cita.
1: Mendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Satu, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, nantinya kami akan kembali menghadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Negara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, terutama baik umat muslim. Semoga amal ibadah anda diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hadirkan kembali ya beranda Astacita.
2: Dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau BOC, kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
3: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
2: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
3: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat bersih dan tidak bau. Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
2: Berarti ekonomi sirkuler dari ayam kembali ke ayam lagi.
3: Iya, betul.
2: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang

0: Sari Magot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkular di sini. Nah itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Aspasita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas, itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Bufendigo dari mana pun Anda berada, lintas sore Bufendigo. Telah bersama ya kita ikuti Beranda Astacita Nasional. Ya, di ruang dengar Anda dan tentunya mendengar banyak sekali informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ya, kita dengarkan sampai yang kita anggap tidak berguna ternyata bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, jika dikelola dengan baik ya. Dan tentu juga pendengar dari sampah bisa menghasilkan karya, kerajinan, bahkan nilai ekonomi dan bentuk cinta kita juga ya, tentu ini kepada lingkungan. Dimulai dari hal sederhana ya, buang sampah ya, tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan mengolahnya kembali, karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama. Ya benar, tadi adalah informasi-informasinya ya, dihadirkan dalam Beranda Astacita Nasional, akan kembali di edisi mendatang minggu depan ya, di ruang dengar ya, setiap hari Kamis akan hadir dengan tema ya, topik ya yang berbeda tentunya. Bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji, saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Aku tahu, Kak. Kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

0: berhenti dulu, Sopi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dulu, ah?
1: Ah, bener, kamu. Saya baru keluar kemarin, kamu belum minta uang ini. Dari uang yang lebih ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Saya larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
0: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Eh, kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Eh, kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
1: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah. Barang-barang ini.
1: Enggak. Lalu kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat, saya mau mabuk ah. Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kok punya uang, saya tidak larang kok beli minuman, itu kok punya hak. Tapi kok kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kok harus paham paci. Kalau kok punya uang itu ada, kok beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kok pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kok punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kok harus bisa hargai kok pun diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
5: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bopendigul.

0: Dengar, masih di Linda Suara yang Bofendikowi. Kabar seman kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kini berikan adalah informasi, ya, informasi dan hiburan kabar seman. Saya Lisa masih bersama Anda, kabar seman kita, ya, terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, anak makan ya sambil bermain HP mungkin terlihat sepele, tetapi kalau menjadi kebiasaan ya waktu makan bisa kehilangan momen ya, tentunya bersama dengan keluarga. Coba saat makan HP disimpan ya, tentunya ini bisa menikmati makan, berbicara dan saling mendengarkan. Karena meja makan ya bukan hanya tempat mengisi perut ya, tetapi juga tempat membangun kedekatan keluarga. Ya, ketika saat ini Anda sedang bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, keluarga Anda, anak-anak Anda, dan menikmati secangkir kopi ya, juga teh, cemilan ya, sambil santai ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda. Nah, tapi kalau melihat, ketika melihat ya anak sambil bermain HP ya, makan sambil bermain HP, mungkin ini terlihat sepele ya pendengar, tapi kalau menjadi kebiasaan ya waktu makan bisa kehilangan momen kebersamaan keluarga begitu. Ya pendengar, waktu yang tepat ya untuk kembali berkumpul bersama keluarga sangat menyenangkan ya, tentu pada saat ini setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing ya, tentunya luangkan waktu untuk berbincang, saling mendengarkan dan menikmati kebersamaan. Pendengar, karena terkadang ya kebahagiaan sederhana justru hadir dari waktu yang kita habiskan ya bersama dengan orang-orang yang kita cintai begitu. Selamat menikmati ya kebersamaan Anda, semoga selalu hadir kebahagiaan. Kita kembali kepada beberapa informasi-informasi ya di ruang dengar untuk kebersamaan kita. Ya, ada beberapa informasi dari online resmi rri.go.id. Pendengar, dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena birokrasi yang dinilainya tidak selalu selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Pendengar, Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena ya, dan menggambarkannya sebagai keberadaan raja kecil di dalam institusi. Tentunya ya benar, dimanapun Anda berada, Presiden mengatakan persoalan tersebut muncul antara lain karena terdapat birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun ya dalam satu kementerian. Kondisi tersebut, kata Presiden, dapat menjadi persoalan jika tidak diikuti keselarasan kerja dan akuntabilitas. Presiden membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja aparatur sipil negara. Menurutnya, pemimpin politik memiliki masa jabatan terbatas, sementara birokrat dapat bertahun-tahun ya bekerja di kementerian yang sama. Beliau mengatakan, pendengar, pengalaman panjang birokrat seharusnya menjadi kekuatan ya, tentu ini bagi institusi pemerintahan. Namun ya, menilai persoalan dapat muncul ketika terdapat aparatur yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak. Karena itu kepala negara mengatakan pemerintah perlu memperkuat proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan aparatur negara. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia. Dan Presiden mengatakan pendidikan sebelum menduduki jabatan diperlukan agar pejabat memahami tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Pemerintah juga ingin pengisian jabatan semakin berorientasi pada kemampuan integritas dan kesiapan. Ya, benar, manapun Anda berada ya, adalah salah satu informasi di mana ya masa kerja panjang birokrat disorot. Presiden tekankan akuntabilitas. Laman resmi rri.go.id ya, di ruang dengan Anda. Di mana salah satu informasi pendengar ya, informasi yang tentunya di katakan ya, yang ini oleh Presiden Prabowo menyoroti fenomena birokrasi yang dinilainya tidak selalu selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena ya, secara sederhana berarti istilah yang digunakan untuk menggambarkan dugaan adanya jaringan atau kelompok di dalam pemerintahan yang bekerja secara tersembunyi dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara di luar struktur pemerintahan yang terlihat secara resmi. Boleh Anda membaca, silakan pada laman resmi rri.co.id ya, di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita masih di Lintas Sore, Mbak Fending.
1: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

0: Mendengar 37 menit yang sudah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Kita masih bersama tentunya mendengar di Lintas Sore Bovendigo dengan musik ya, dan informasi. Kembali mendengar dari laman resmi ya, rri.co.id, di mana dikabarkan pendengar Presiden gelar rapat paripurna ya, sejumlah menteri tiba di istana pendengar ya, masih ya dari halaman resmi rri.co.id. dikabarkan pendengar Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional ya, tentunya ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 17 September 2026. Sejumlah menteri dan anggota ya, Dewan Energi Nasional terpantau ya tiba di kompleks Istana Kepresidenan tentu untuk mengikuti agenda tersebut. Perdana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tiba ya, dan tentunya pendengar melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota Dewan Energi Nasional. Bahlil menjelaskan pendengar terdiri atas sejumlah pemangku kepentingan termasuk perwakilan masyarakat dan akademisi. Beberapa menteri ya, juga menjadi anggota dalam lembaga tersebut. Bahlil mengatakan pendengar rapat paripurna bukan semata-mata yang merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang digelar sebelumnya. Rapat tersebut merupakan agenda rutin yang digelar dua kali dalam setahun dan dipimpin Presiden, di mana dikatakan pendengar sejumlah pejabat terpantau ya tiba ya di kompleks Istana Kepresidenan, diantaranya Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup ya, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan juga Menteri Keuangan, serta pakar geofisika dan vulkanologi ya, Suruno tentunya. Ya benar, dimanapun Anda berada ya, informasi dikabarkan informasi nasional laman resmi rri.co.id ya, Presiden gelar rapat paripurna, sejumlah menteri tiba di istana ya. Tentu ya pendengar, anggota Dewan Energi Nasional ya menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional. Laman resmi rri.co.id. Kita masih mendengar ya, kembali dengan beberapa tembang-tembang di ruang dengar Anda. Nantinya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan serangkaian informasi terangkum dalam berita Sekor Wilayah Nusantara 1. Ya, informasi dalam berita Gema Papua ya, kita jalan masih dengan beberapa tembang-tembang. Sebelumnya ada pesan-pesan ya, berikut di ruang dengar Anda.
1: Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten

0: jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.
1: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah Dek, ya udah sih, kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Nah ini privasi lah Kak. Nah kan benar kata Bu Yuli.
2: Benar apa?
1: Privasi Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Sama Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, saat ini sudah jam 18:59 waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda, ya, sejak kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigul. Saya telah temani Anda, ya, di pada tuntas, ya, pada pukul 19. Dan pendengar, saat lagi, ya, kami bersama Anda, kami hadirkan sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua Skor Nusantara 1 Papua, ya, tentunya bersama RRI Bovendigo yang nantinya akan dibacakan oleh Elizabeth Francisca. Ya, mendengar sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Lisa, ya, akhiri kebersamaan kita. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Ina. Kita ikuti bersama pendengar warta berita Gema Papua Skor Nusantara 1 Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Dari RRI Jayapura, dilaporkan Aro Firmansyah.
2: Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut KPN Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
3: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodab 3 Ndugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
2: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
3: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengajak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan, dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan untuk bersama-sama menjaga kebinekaan persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dipupuk Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau Asli Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior.
5: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dipupuk, dibina, dibangun oleh para leluhur kita, para senior kita, orang tua kita. Kita jaga, kita pelihara agar kita dapat hidup secara harmonis dan kita membangun negeri yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita di Papua Selatan.
4: Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia DPW Asli Papua Selatan Mawardi dalam sambutan perdananya usai dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Asli Lalu Mas'ud Kola menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi di Papua Selatan. Mawardi mengatakan Asli hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan.
6: Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Terima kasih pula kepada Bapak Gubernur Papua Selatan dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mewakilinya yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi terbentuknya organisasi ini.
4: Mawardi menambahkan, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, Asli juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur John Tabo menyatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Pegunungan. Secara prosedur, pemerintah provinsi harus menerima laporan dan data dari pemerintah daerah tingkat kabupaten terlebih dahulu. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
7: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
8: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja di sini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terjadi masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan menteri data dan kami tidak mampu tolong dukungan dari pemerintah provinsi, itu baru itu. Ada orang salah paham, pemerintah provinsi tidak terus sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya budaya. Ini kan banyak diskusi di media sosial itu, kata omong kosong dan banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten itu kabupaten yang tangan, dan mereka tidak mampu baru mereka juga pada provinsi, dan provinsi teruskan. Jadi kita tanpa izin bupati kita jadi seturut sembarang di bawah.
7: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
1: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekor Wiljayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Bupati Nabire Mesak Magai bersama Ketua TPPKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD sekabupaten Nabire. Berikut laporan dari RRI Nabire.
9: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TPPKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 16 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pelantikan pengurus TPPKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
10: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik, sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk, sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik. Sehingga penyaluran pun kita akan kawal, benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
9: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Min CF Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TPPKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
11: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
9: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigo didorong tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para jamaah haji. Informasi ini dilaporkan Septiani Nurjana dari RRI Bovendigo.
12: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigo diharapkan mampu hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga silaturahmi antar jamaah haji, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, sosial, kepedulian terhadap kaum duafa hingga pembinaan generasi muda. Saat membacakan sambutan Bupati, Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Mirahua mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga silaturahmi dan persaudaraan di antara jamaah haji, sekaligus menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan semangat kemabruran haji, agar terus memberikan manfaat setelah kembali dari Tanah Suci dan berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
13: Saya berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita hadirkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembinaan keagamaan, penguatan persaudaraan, kegiatan sosial, kepedulian terhadap kaum duafa, pembinaan generasi muda, maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.
12: Ia juga menegaskan dengan melakukan berbagai kegiatan, para jemaah haji tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga dikenal sebagai orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jeffrey juga mengungkapkan Kabupaten Bovendigul memiliki karakter masyarakat yang beragam dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
13: Dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan, dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, saya berharap keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
12: Ia juga mengajak IPHI Bovendigul untuk bersama-sama membangun Bovendigul tidak hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan pembangunan iman, moral, karakter, dan kepedulian sosial. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah, madrasah, sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
14: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmilua, wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
15: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian datang Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih apresiasi untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya, di Tanah Papua Biak, ini satu kehormatan yang sangat luar biasa. Karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun
14: sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
16: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya OPT namanya Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya sudah OPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita
14: kenal. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
1: Pelaku usaha Yapen praktik langsung pengasapan ikan. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
17: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen Rabu 16 September 2026 mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Dalam praktik tersebut peserta mempelajari tahapan pengolahan ikan asap mulai dari penyiapan bahan dasar, pembuatan api hingga proses pengasapan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan yang diberikan oleh pemateri. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helmarerei mengatakan pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurutnya pengolahan ikan asap dapat dikembangkan menjadi usaha produktif dengan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen.
18: Kami membuat kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan Kabupaten Kepulauan Yapen di pesisir, yang kami berharap bahwa ada pengasapan alat seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya. Jadi itu tujuan daripada kami untuk melaksanakan kegiatan dari anggaran dana khusus burung kami buat di sini untuk pengasapan ikan dari para sederhana. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Yapen dan juga Dinas Perikanan yang sudah membantu kami menyiapkan kegiatan ini. Kiranya apa yang sudah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ketika kami datang, kami berharap nih, bukan hanya mereka buat ikan itu untuk keluarga saja, tetapi mereka sudah bisa buat untuk menjualnya dan menghasilkan bagi keluarga mereka untuk peningkatan taraf masyarakat.
17: Ia berharap kegiatan tersebut juga mendorong adanya sinkronisasi antara OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga usaha masyarakat dapat terus berkembang. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Distrik Kepulauan Ambai, Aksamina Mara mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
19: Usaha Kampung Mansesi, Kelompok Insewet, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami, dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung, agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung, tapi kalau boleh kita bisa pasarkan ke apa kampung-kampung lain atau ke kota-kota yang jauh. Kami ikut hari ini, kami rasa bersyukur karena mereka datang dengan pelatihan untuk kami sangat baik, tapi juga sangat memberikan motivasi untuk kita ke depan.
17: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP, memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anoterei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu hingga Yapen Barat.
20: Kegiatannya bersumber dari Danau Cisarua. Terus tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran, makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini. Kami memberikan teori manajemen serta skill pemahaman untuk prakteknya, makanya hari ini sekarang kita buat praktek supaya mereka bisa memiliki pemahaman serta pengetahuan terkait kegiatan seperti ini, terkhususnya di wirausaha baru. Dan kami berharap kegiatan ini bisa dikembangkan setelah kami pulang dari sini, mereka bisa kembangkan sehingga yang paling utama bisa mengurangi angka pengangguran di tanah Papua.
17: Alfian berharap para peserta mampu mengembangkan usaha pengasapan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus tahun anggaran 2026 dan diperuntukkan bagi orang asli Papua. Ia berharap sinergi antara OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik.

Terima kasih pendengar di Boven Digul dan dimanapun berada. Kebersamaan kita di Lintas Malam Boven Digul ya, tentunya masih terus terjalin dengan program-program siaran kami untuk Lintas Malam Boven Digul edisi penyiaran Kamis tanggal 17 September 2026. Ya, pendengar setia RRI di manapun berada, kebersamaan kita untuk Lintas Malam Boven Digul ya, dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti, dengan sejenis informasi hiburan-hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda dan juga suasana istirahat Anda tentunya bersama keluarga terkasih pada malam hari ini. Ya, pendengar, lagu-lagu rohani Hindu ya masih terus hadir menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Papua menemani saudara-saudara pendengar di manapun berada. Ya, dan pendengar, bagi Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90,3 MHz dan juga melalui pemancar relay di Waroko 97,5 MHz, semoga malam ini juga Anda tetap terhibur dan juga semakin akrab ya bagi Anda dan juga keluarga Anda yang juga punya program ataupun rencana-rencana dalam kegiatan di hari esok. Semoga tetap berjalan dengan baik dan aman tentunya. Ya, buat anak-anak, nejanumbah, waninabu, niop nati.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pancasila, Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun,

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz Radio Republik Indonesia Bhavandika. Ya pendengar, sudah pukul 20:22 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi BGN prioritaskan wilayah 3T dan stunting tinggi dalam ekspansi MBG. Saudara, BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurut program MBG, tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Saudara pendengar, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih berita nasional BGN prioritaskan wilayah 3T dan stunting tinggi dalam ekspansi MBG. Saudara, masih dengan lagu-lagu daerah Papua hadir menemani kebersamaan kita malam ini hingga nanti pukul 21 kita ikuti warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Sudah mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pendengar informasi dari rri.co.id, informasi internasional, yang mana WHO minta pendanaan tambahan untuk tangani Ebola di Kongo. Saudara Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta para donor memastikan rencana penanganan pemerintah RD Kongo mendapatkan pendanaan penuh. Ia juga meminta pendanaan untuk respon kemanusiaan yang lebih luas. Dilansir dari France 24.

4 Kamis 17 September 2026. WHO melihat tanda-tanda mengembirakan dalam penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Namun WHO menegaskan wabah tersebut masih jauh dari berakhir dan membutuhkan penanganan lebih besar. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penularan mulai menurun di wilayah yang paling terdampak di Provinsi Ituri. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan langkah-langkah penanganan mulai memberikan hasil. Provinsi Kivu Selatan juga tidak melaporkan kasus baru sejak Mei, sementara lebih dari 1.700 pasien Ebola di DRC telah dinyatakan pulih. Tedros mengatakan setelah 4 bulan, wabah sebagian besar telah terkendali di wilayah timur laut DRC. Namun wabah kecil di Uganda sempat muncul dan berhasil dihentikan dengan cepat. Menurut laporan terbaru pemerintah DRC, jumlah kasus Ebola terkonfirmasi telah mencapai 7.258 kasus. Sebanyak 3.510 kematian telah tercatat sejak wabah dimulai pada Mei. Lebih dari 7.000 kasus telah dilaporkan di 7 provinsi hingga 11 September dan telah menyebar ke provinsi ke-7 di DRC. Sementara itu dari 3.000 tenaga kesehatan dan pekerja garis depan telah menerima vaksin Ervebo buatan Merck. Vaksin tersebut telah mendapat izin untuk melawan virus Ebola Zaire. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi WHO minta pendanaan tambahan untuk tangani Ebola di Kongo.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Saudara mendengar di Bovendigelan sekitarnya, kini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
2: Otomotif India untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah Pusat terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Devandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
1: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: dijawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KN Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KN Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, dijawab ya. Untuk Westover atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.

0: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
3: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
4: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kalau ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
2: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
5: Selanjutnya kan nembak Bandung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu meringankan kan.
2: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Saya ingin dapat menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
7: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
6: Saya ingin dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
8: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN. kasus adanya gangguan kesehatan karena IBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu laut dan sayur. Lebih banyak laut, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan lainnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan konsumsi.
7: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Betul, Pak.
9: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada geser ke Gus Alek?
10: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
9: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
10: iya, Pak.
9: Belum sempat bergeser.
10: Belum.
9: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
10: Betul.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Bapak.
9: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
10: Gus Yakut.
9: Gus Alek.
10: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
11: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
12: Fortuner, Pak. Mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
9: Tahun
12: 2024. 550
9: cash.
12: Ya,
9: berapa juta, Pak?
12: Jogja, Pak.
9: Rumah di Jogja.
12: Iya.
9: Perolehannya tahun
12: 2024.
9: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
12: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
9: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
12: Dari percepatan.
9: Dari percepatan juga. Ya.
11: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
13: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

diikuti penyampaian warta pemerintah sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz Radio Republik Indonesia Boven 3. Pendengar, sudah pukul 21:30 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu daerah Papua masih terus hadir ya, menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 22. Kita berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya pendengar, Dahloila Dragel ya, dengan lagunya Anggrek Hitam. Dan juga ada beberapa lagu-lagu lainnya yang akan terus menemani kebersamaan kita malam ini. Ya buat basudara dong semua yang sudah pada baris terahat ya, semoga dapat melewati malam ini dengan penuh kenyamanan dan juga ketentraman ya, bersama orang-orang tercinta Anda dimanapun Anda berada.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang. Tapi,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Missy, excuse me, Missy. Huwag kami rin
1: dito. Ambil kayo kayo, kaka.
0: Missy.
2: Eh, tabi-tabi ko ito.
0: Kita nggak dengar, kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Kak, tabe-tabe, Ji.
0: Ih, ku tahu, Ji.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: pukul 22 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Timur. Kita masih berada dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya pendengar, mohon maaf ya karena malam ini juga program Ruang Rindu yang mana hadir ya lagu-lagu dari slang yang juga menemani kebersamaan kita. Namun di awal jumpa kita ya tentunya juga agak terlambat berhubung ada gangguan pada monitor kami ya, sehingga program Ruang Rindu ya malam ini juga kami agak terlambat. Namun lagu-lagu yang hadir malam ini pendengar miliknya slang yang juga hadir menemani kebersamaan kita. Tadi sudah ada Foto Dalam Dompetmu dan juga ada beberapa lagu-lagu lagi yang juga akan hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Ya pendengar, kami juga memberikan ruang ya bagi Anda semua yang mau ikutan. Silakan di 0811 4954 333, 0811 4988 6666, atau via WhatsApp kami di 0811 4988 222. Saya terima yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya, Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Luhut di Tapanuli.
0: Oh, Luhut, suaranya tidak terlalu jelas.
1: Iya.
0: Oke, Luhut, malam ini lagu-lagu dari slang. Mungkin ada yang Luhut paling senang di antara lagu-lagunya slang.
1: Aku yang lebih suka sekarang
0: ini. Halo Luhut.
1: Yang biru.
0: Lagu
1: Virus.
0: Oh, Virus.
1: Iya,
0: ada. Sedengar macam biru.
1: Iya memang, kalau kita mendengar macam biru memang.
0: Oke, Virus ya?
1: Iya, Virus.
0: Oke.
1: Kita aku dengar yang lagunya itu.
0: Oke, Ruhut.
1: Iya. Salamnya yang pertama buat Mbak Ina, selamat bertugas sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terus ada juga jadi Bu Putri, ada Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, ada juga Bang Yudi, ada Penama Sari, Bu Anisi, ada Pak Freddy, Bang Putra Tengah, Bang Lei, ada juga Bang Putra Boven, Bang Bintang Pratama,
0: Pak
1: dan Bu Putri, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi bantu.
0: Semua-semua aja lah.
1: Iya, buat Bang Ahmad Irwan juga, buat Bang Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Dan ya, selamat bertugas ya, nanti pulangnya hati-hati. Oke, bagiannya dikunci.
0: Oke, Luhut. Terima kasih.
1: Mari lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Luhut. Iya, pernah Luhut ya dari Tapanuli. Lagunya slang, Virus. Di belakang Luhut saya sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam Kak Ina.
0: Iya, ini dengan Kakak Ina.
2: Oh, Kakak Ina, ya maaf Kak Ina.
0: Iya. Kedengaran jelas kok. Iya, silakan. Iya, silakan. Malam ini slang. Lagu slang.
2: Ya, I miss you Kak ya.
0: Oh, I miss you.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama buat Kak Ina, selamat pagi selalu, semoga Kak Ina baik-baik saja, panjang umur
0: dan terima kasih.
2: Terus buat Tika lagi menitul, dan menitul sayang, semoga Tika baik-baik saja di sana, nanti pulang rapatnya dan sisanya bersama keluarganya. Terus buat Bunda Ima, Putra Tengah, Bu Utri, bersama Pak Tani, selamat pagi selalu, Bu Natalia, Bu Farinda, Kak Esmi, selamat pagi, terima kasih. Halo, adek, gampang, adek? Tika?
3: Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, kita ada Jum, dan... Iya, salam ya. Nanti lagunya ikutin aja. Salam ya, salam pertama buat Kana yang lagi
0: Mbak Ina.
3: Oh iya, yang lagi bertemu sama dokternya.
0: Kakak Ina
3: semoga
0: dong.
3: Semoga aktivitasnya lancar. Terus terima kasih ya, Pak. Salam ya, salam yang salam Ibu Natalia, Ibu Utri di Maroko. Sekeluarga salam sehat, Pak Usu. Dan semua aja tanpa terkecuali, karena nih kak ada lagi Zoom ini kak.
0: Oke.
3: Iya, oke. Selamat malam.
0: Selamat malam Dika. Ya, pendengar di manapun Anda berada, 3 penelpon ya. Tadi ada 2, 1 penelpon. 2 penelpon, 1 layanan telepon. Ya, saluran ya maksud saya. Dika dan juga Cakra. Ya, buat Luhut di sana ya yang sudah ikutan juga. Bagi pendengar dong semua ya, malam ini juga dong bisa ikutan melalui line telepon kami 0811-49-54333, 0811-49-88666, atau via WhatsApp di 0811-49-88222. Kita dengarkan dulu ya, ada Virus dan juga I Miss You hadir menemani Anda.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku

rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Pendengar, tadi sudah kita nikmati ya lagu-lagu dari Slang, diantaranya Virus. Ya, pendengar, lagu ini pada dasarnya mengembarkan perasaan cinta yang begitu kuat sampai terasa seperti virus. Seseorang yang sudah terlanjur jatuh cinta terus memikirkan orang yang disayang dan sulit untuk melepaskan perasaan tersebut. Dan ada satu lagu lagi yang tadi di request ya, yaitu I Miss You But I Hate You ya. Ini juga perasaan yang bertolak belakang, perasaan yang bertolak belakang ya, setelah hubungan yang menyakitkan. Di satu sisi masih ada rasa rindu dan kenangan terhadap seseorang, tetapi di sisi lain ada rasa kecewa, marah, atau sakit hati karena perlakuan orang tersebut. Ya, saudara mendengar, tentunya pernah ya kita berada di posisi ketika seseorang masih kita rindukan, tetapi di saat yang sama juga kecewa dan marah kepadanya. Ya, perasaan seperti inilah yang tergambar dalam lagu I Miss You But I Hate You. Ya, tentunya ada rindu yang belum benar-benar hilang, tetapi ada juga luka yang membuat hati berkata cukup. Sebuah lagu tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang tidak sederhana. Tentunya tadi sudah kita nikmati ya, miliknya Slang, I Miss You But I Hate You. Oke, saudara pendengar, masih dengan lagu-lagunya Slang. Malam ini Anda bisa ikutan berbagi bersama kami. Selain Slang juga mungkin tembang-tembang kenangan yang lainnya juga Anda bisa merequestnya dan juga mendengarkan bersama keluarga, bahkan juga mungkin rekan-rekan Anda yang saat ini masih lembur dengan pekerjaan-pekerjaan Anda. Ya, semoga tetap memberikan suasana yang aman nyaman di tempat kerja Anda. Ya, hari semakin larut ya, semakin sepi, semakin dingin ya. Anda juga yang sudah beristirahat ya, semoga istirahat yang nyenyak, mimpi yang indah, dan juga dapat mengembalikan energi baru di dalam diri Anda, sehingga besok juga Anda bisa kembali dengan semangat yang baru dalam melaksanakan berbagai kegiatan ataupun tugas-tugas mulia Anda. Oke, saudara pendengar, saya Ina masih menemani. Kita kembali nikmati Ada Ketinggalan Zaman hadir untuk Anda.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Terima kasih pendengar dimanapun berada. Kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, telah hadir ya penyanyi Sleng atau grup musik rock Indonesia ya, yang juga berasal dari Jakarta ya. Yang mana pendengar, Sleng salah satu grup musik rock Indonesia yang berasal dari Jakarta ya. Sleng resmi berdiri pada tahun 1983. Yang mana berawal dari kelompok musik yang dibentuk Bim Bim ya, bersama teman-temannya. Nama Sleng sendiri terinspirasi dari sebutan Slengean yang menggambarkan gaya mereka yang santai dan apa adanya. Dalam perjalanan karirnya, Sleng mengalami banyak pergantian personal setelah melalui berbagai formasi. Pada 1997 terbentuk formasi yang kemudian sangat dikenal oleh penggemarnya, yaitu Bim Bim sebagai drummer ya, Kaka sebagai vokalis, Ivanka sebagai bassist, serta Abde dan Rido sebagai gitaris. Kelima personal tersebut tercatat sebagai personal Sleng di situs resmi mereka. Ya, tentunya pendengar, album perdana Sleng, Sweet Sweet Hehehe atau Gadis Seksi, dirilis ya pada tahun 1990. Dan tentunya album tersebut juga membantu memperkenalkan karakter musik Sleng kepada masyarakat luas dan menjadi awal perjalanan panjang mereka di industri musik Indonesia. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada ya, beberapa lagu-lagu miliknya Sleng yang sudah hadir. Dan juga tadi ada ketinggalan zaman ya, saudara. Zaman terus berubah, apa yang dulu dianggap biasa sekarang mungkin sudah dianggap kuno. Tapi apakah mengikuti perkembangan zaman berarti kita harus meninggalkan semua yang lama? Ya, tentunya kegelisahan seperti inilah yang terasa ya dalam lagu Ketinggalan Zaman dari Sleng. Ya, lagu yang mengajak kita ya melihat perubahan zaman dengan cara yang santai tetapi tetap nyentil. Ya, pernyataan itulah lagu-lagu yang juga sudah kami bagikan yang pasti bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda dan juga keluarga Anda dimanapun berada. Akhirnya kami sudahi dulu kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat Memori Lagu edisi Kamis 17 September 2026.
2: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah bagian dimanapun berada. Pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa dalam program Musik Peraduan. Edisi malam ini Kamis 17 September 2026. Kurang lebih 50 menit ke depan ya, saya Ina Kumia menemani, dan juga Anda bisa ikutan melalui line telepon kami di 08114954333, 08114988222, dan juga di 08114988666. Ya, pendengar setia RRI, malam ini juga Anda bisa ikutan. Dan sebagai awal jumpa kita, saya hadirkan dulu ada Tagor Pangaribuan ya, dengan lagunya Memahamimu hadir untuk Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, satu tembang Tagor Pangaribuan ya, memahamimu sudah hadir membuka jumpa kita malam ini dalam program Musik Keperaduan. Saya terima satu penelpon. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Oke, bisa mencoba kembali ya di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Ya, pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat malam, selamat beristirahat. Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada, semoga tetap terhibur dan semakin lancar aktivitas-aktivitas Anda pada malam hari ini. Ya, kami terima dulu yang sudah ikutan. Halo. Ya, halo, selamat halo. Malam.
1: Ya, selamat malam, Kak.
0: Iya.
1: Malam. Pengantar ke peraduan.
0: Iya. Dengan Bang siapa nih?
1: Dengan Joko, Kak.
0: Oh, Joko, pendatang baru ya?
1: Pendatang baru, betul.
0: Di mana nih, Joko?
1: Di Pontianak, Kak.
0: Oke, Pontianak.
1: Ya.
0: Iya, silakan, Mas Joko. Iya, Pontianak gimana suasana malam ini?
1: Kalau Pontianak, Kak, masih berkabut, Kak.
0: Oh, berkabut. Oke. Tapi Joko sehat toh?
1: Turun hujan.
0: Silakan Joko.
1: Ya lah, mudah-mudahan cuacanya cepat turun hujan lah ini supaya
0: kuat.
1: Minta lagu gak ya?
0: Boleh. Lagu apa Joko?
1: Lagu dari Ceylon 7 gak?
0: Wah, Ceylon 7.
1: Judulnya Buat Aku Tersenyum.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua monitor aja lah Kak ya, yang sudah mungkin sudah menuju ke peraduan. Selamat mendengarkan, selamat malam.
0: Oke.
1: Buat kakaknya semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak ya, selamat malam.
0: Selamat malam Joko. Ya, pendengar tadi dari Pontianak ya, pendengar atau fans baru kita baru saja ikutan ya, semoga kita kurang-kurang via udara. Di belakang Joko saya sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Musik Keperaduan.
2: Sorry. Ada Lisa ya.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam Bunda Ima menyapa Musik Keperaduan.
0: Oke, Bunda Ima.
2: Mau request lagu dulu?
0: Boleh.
2: Dari Demersis bisa enggak?
0: Boleh.
2: Usah Kau Kenang Lagi. Salam-salamnya dulu ya, Dek.
0: Boleh.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Lisa bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas di acara
0: Musik Keperaduan.
2: Semoga sehat selalu di sana. Terus ada salam kenal ya buat Bang Joko tadi ya.
0: Iya benar.
2: Yang dari Pontianak, salam kenal dari Bunda Ima Momere. Terus ada Bang Lei, ada Bang Luhut, ada Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Semoga gabung sebentar dan Mbak Dika ya. Salam sehat selalu, bahagia selalu berdua. Ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada satu lagi ya, Oma Deva, Bunda Wigati, terus Bunda Wenusu, Bunda Utri, Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, ada Bapak Benti keluarga, ada Bapak Widi, selamat malam, dan Bapak Yoga, Bang Ramadan, Bang Cakra, Putra Tenga lagunya ya, spesial buat Putra Tenga, semoga pantau di sana, dan selamat ya, beristirahat, mempersiapkan istirahat malamnya, semoga Tuhan memberkati. Buat Adelisa, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Bunda Ima.
2: Ya.
0: Ya, pendengar di mana-mana Anda berada. Doa penelpon tadi ya, yang sudah kami terima. Kini ada satu penelpon lagi, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, masih ke peraduan.
3: Halo, selamat malam, semangat malam, Mbak.
0: Malam baik.
3: Bagaimana kabarnya?
0: Kabarku baik-baik aja, Bang Lanius.
3: Baru pulang dari ibadah nih, Mbak. Baru pulang ibadah juga nih dari gereja nih.
0: Oh iya.
3: Gitu. Kalau di sini kan pukul 21 nih.
0: Iya. Gitu.
3: Mbak, gimana cuaca sana, Mbak?
0: Cuaca malam ini cerah, dingin.
3: Secerah hatinya penyiarnya ya.
0: Okay.
3: Gitu. Yalah, siap. Kemana nih? Dapat hadiah? Dapat lagu kah?
0: Iya, lagu apa?
3: Lagunya ini ya, Mbak. Lagu dari Raja.
0: Raja.
3: Judulnya Aku Ada Karena Kau Ada.
0: Oke, aku ada karena kau ada.
3: Aku ada karena kau ada, begitu ya.
0: Iya.
3: Karena ada RRI Boven dengan ada RRI Boven dengan pendengarnya bersama, gitu kan ya. Apalagi sama penyiarnya ya, semuanya gitu kan. Ada. ini kalau saya udah ngomong sama Mbak nih, udah mulai agak ngelantur ini ya saya ngomong deh. Biasalah SKD ya Mbak ya. Jangan diambil hati, biasalah namanya pendengar itu gitu Mbak, untuk jadi kenangan-kenangan Mbak, begitu ya.
0: Iya.
3: Mbak seperti ini penyiarnya, terus pendengar yang gini ya, jadi kita saling apa ya, komunikasi positif aja.
0: Iya.
3: Gitu. Nah, seperti yang beberapa waktu lalu Mbak pernah bilang, kita ini semua suku bangsa harus kita hargai, menghormati, di mata Tuhan tetap sama, begitu.
0: Okay.
3: Tadi kalau tidak salah ada si Bung Joko di Pontianak ya?
0: Mana?
3: Nah itu kabupaten Det, kabupaten Pontianak, provinsi ibu kota Pontianak Kalimantan Barat ya. Nah, jadi mungkin saya belum dengar nama Joko, tapi kalau di meter lain mungkin jarang dia gabung gitu, kayak di RS Pontianak, di Sambas, begitu. Tapi saya kenal dengan suara beliau tuh,
0: dengan
3: Joko itu. Saya pernah dengar nama itu gitu.
0: Oke, berarti bukan orang baru.
3: Iya, memang kadang-kadang pendengar kita ini kadang-kadang monitor, kadang ini kadang susah masuk, kadang gitu Mbak.
0: Iya.
3: Gimana? Lagunya ada?
0: Tadi Raja, judul lagunya
3: Kau Ada, Aku Ada Karena Kau Ada.
0: Oke.
3: Gimana? Ada?
0: Ya, masih cari-cari ini. Kau Ada Karena
3: Tapi pasti ada itu, pasti. Kamu itu pernah juga request sih?
0: Boleh, nanti saya
3: okay, cari-cari. Oke, itu saja ya Mbak ya?
0: Iya.
3: Ayo, nanti kita dengar lagunya. Ayo, Wanusu udah gabung gak Wanusu?
0: Belum.
3: Oh, Pak Usu Busri juga udah?
0: Belum.
3: Oh iyalah, siap. Sama Bunda Natalia juga ya, Bu Farida juga, Budi, Bu Batam, sama siapa lagi. Pokoknya semua lah yang bisa bergabung ya di acara musik berpaduan. Yuk, selamat malam Mbak.
0: Iya, selamat malam. Oke, pendengar di manapun Anda berada ya, sembari menemani suasana istirahat Anda malam hari ini, kita dengarkan dulu Buat Aku Tersenyum, ada si Lawan Seven tadi dari Joko, dan juga ada tak usah kau harap ya miliknya Demerjes, sambil cari-cari raja yang tadi diregas oleh Palanes.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purna.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya.

0: Terima kasih pendengar. Pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas malam ini, saya Ina, masih menemani dalam acara musik keperaduan. Ya, saudara mendengar, malam semakin larut ya. Suasana di luar sana mungkin sudah mulai sepi ya, di Bovendigel. Dan udara pun terasa dingin ya. Di saat seperti ini, biasanya pikiran justru mulai kemana-mana ya. Anda yang teringat keluarga, sahabat ya, atau seseorang yang jauh, atau mungkin juga sekadar menikmati tenangnya malam sambil ditemani musik. Ya, saudara mendengar, apapun yang sedang saudara rasakan ya, malam ini buat tong semuanya, tetaplah nikmati kebersamaan bersama keluarga, dan juga pastikan Anda selalu bersama kami di Prosoto Erale Bovendigel. Ya, suasana malam yang begitu sepi bukan berarti kita sendiri. Ada suara-suara radio juga ya, siaran juga yang tetap menemani pendengar sekalian. Ya, semoga di malam ini juga teman-teman yang sudah hadir dapat mengantarkan Anda untuk melewati waktu istirahat Anda yang begitu panjang ya, dan juga tenang di malam hari ini. Ya, untuk seluruh satuan tugas TNI Polri ya, para medis juga, para security juga yang lagi piket malam hari ini, semoga dimudahkan, dilancarkan dalam tugas-tugas yang Anda laksanakan malam hari ini. Oke, seluruh fans TRRI di manapun berada, yang ada di Kampung Sukanggo, Kampung Persatuan, Kampung Mariam, Kampung Ampera, Kampung Mawan, ya tentunya juga kami sapa Anda selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga Anda sudah memeriksa kembali pintu jendela Anda sudah tertutup rapat, dan juga periksa ke belakang ya, tadi Anda mengolah makan malam, pastikan semua kompor, tungku ya, semuanya dimatikan apinya ya, sehingga malam ini juga Anda bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi yang indah, dapat mengembalikan energi baru dalam diri Anda, dan juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab Anda pada hari esok. Oke, saudara pendengar, masih menemani di dua line telepon dan satu layanan WhatsApp. Kami sapa dulu, halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Di menit-menit terakhir Anda bisa menghubungi kami dan juga bisa saling singgol-menyinggol. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam, musik keperaduan.
1: Halo, selamat malam, musik keperaduan. Mbak Yuli ya?
0: Mbak Ina.
1: Oh, Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik. Silakan.
1: Request lagu dulu Mbak Ina. Lagunya dari Aprilian, Dirimu Bukan Dirinya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya pertama

0: buat Mbak Indah yang lagi bertugas, berangkat selalu.
1: Terima kasih.
0: Sampai salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Freddy, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, yeah. Bang Widi, Bang Putra Tena, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Wanusu ya sudah ikutan dan juga sebagai penelpon akhir ya di malam hari ini dalam program Musik Keperaduan. Ya, sudah mengantarkan kita ke menit 50 lewat terpukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan hadirkan lagu-lagu, satu lagu yang juga akan hadir, yaitu ada Koes Plus, Ayah, menemani kebersamaan kita malam ini.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun berada. Kebersamaan kita untuk lintas malam Bovan 3, edisi Kamis 17 September 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ina Kumaya, bagian teknisi Bung Kris, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

penyiar programa satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 17 September tahun 2026. Programa satu Radio Republik Indonesia, Bovendigel, akan kembali di udara Jumat tanggal 18 September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia,

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, Bergara Purwo 1 RRI Bovendigul. Dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigul. Edisi hari ini mendengar hari Jumat 18 September 2026. Semoga saat ini saya menjumpai Anda ya, tanpa kurang suatu apapun, sehat walafiat, dan semoga semangat untuk menjalani hari ini. Untuk yang sudah bangun dari tidurnya, selamat pagi, selamat mengawali berbagai aktivitas Anda. Dan berikut mendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami, hingga nanti pukul 5.30 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan ya religi islami. Selepas itu pukul 6 kami hadirkan lagu-lagu pilihan, dan di pukul 6.30 seperti biasa akan hadir warta berita daerah Bovendigul. Selepas itu di pukul 7 nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk kembali mengikuti warta berita. Nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kami lanjutkan informasi dan juga hiburan untuk menemani Anda. Akan hadir juga nanti informasi mengenai prediksi ataupun perkiraan cuaca bersama perkirawan BMKG. Pukul 8 nanti hadir kembali program acara Halo RRI, di mana setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Dan di pukul 9 pendengar kami akan ajak Anda untuk kembali mengikuti warta berita bersama Pro 3. Nah, itu tadi informasi program acara di Lintas Pagi Bovendigul untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan dulu Mutiara Pagi Religi Islami dengan judul yaitu Menjamak Sholat bersama Abdul Rahman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan materi kita tentang salat, di mana kita sudah masuk dalam bab menjamak salat atau menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Pendengar sekalian, jadi ada dua jenis jamak. Yang pertama disebut dengan jamak taqdim, dan yang kedua disebut dengan jamak takhir. Apa bedanya? Begini. Jadi kalau jamak taqdim, yaitu kita melakukan dua salat pada waktu salat yang pertama. Jadi jamak taqdim ini hanya ada dua, yaitu salat zuhur dan salat asar. Dia dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kemudian salat maghrib dan salat isya. Nah, ini dilakukan pada waktu maghrib. Di luar kedua salat ini tidak ada jamak lainnya, karena subuh tidak punya pasangan. Kemudian pendengar sekalian, lalu kapan kita bisa menjamak salat ini? Jadi pendengar sekalian, yang pertama yaitu dalam keadaan safar, yang panjangnya sejauh orang berjalan kaki atau naik kuda selama dua hari. Kemudian para ulama mengkonversikan dalam jarak, yaitu menjadi 89 km atau tepatnya 88,704 km, wallahu'alam. Kemudian hujan turun, nah, jadi hujan yang turun itu membolehkan juga dijamaknya maghrib dan isya di waktu isya, namun tidak untuk jamak antara zuhur dan asar, karena adanya riwayat di mana dikatakan inna minas sunnati idza kana yawm mutir ayya jama'a bainal maghribi wal isya. Sesungguhnya merupakan sunnah bila hari hujan untuk menjama antara salat maghrib dengan isya. Hadis riwayat Asram. Kemudian yaitu ketika sakit, itulah menurut Imam Ahmad, beliau membolehkan menjama salat. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a min ghairi khaufin wala matarin, bahwa Nabi itu menjamak salat bukan karena takut, juga bukan karena hujan. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, untuk lebih mendetail, ada baiknya kita membahas tentang syarat jamak takdim dulu, baru kita masuk yang kedua, yaitu jamak takhir. Jadi untuk diperbolehkannya atau dan juga sahnya jamak takdim, paling tidak itu harus dipenuhi empat syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah bila dilakukan jamak takdim. Yang pertama yaitu harus niat sejak salat yang pertama. Jadi misal begini, kita menjamak salat zuhur dengan salat asar di waktu zuhur, karena ini kan takdim. Maka sejak berniat salat zuhur, kita juga harus sudah berniat untuk menjamak dengan asar. Niat untuk menjamak ini masih dibolehkan selama sholat zuhur belum selesai. Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari sholat zuhur. Maka bila selesai salam, kita baru berniat untuk menjamak. Maka jamak takdim tidak boleh dilakukan, sehingga salat asar hanya boleh dilakukan nanti kalau waktu salat asar telah tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua harus berurutan. Misal begini, kita menjama salat maghrib dengan salat isya dengan takdim, yaitu di waktu maghrib, karena kita dahulukan kan.
maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus salat maghrib dulu yang dikerjakan, baru kemudian salat isya. Bila salat isya yang dikerjakan terlebih dahulu misal, maka enggak sah hukumnya, ya, karena ini jamak takdim. Namun bila bukan jamak takdim, ya itu dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu salat isya dulu baru salat maghrib. Nah, itu dibahas nanti di jamak takhir. Meskipun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertib urutan waktunya, yaitu maghrib baru isya atau duhur baru asar. Tapi untuk jamak takdim harus berurutan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-muwalat. Apa itu? Jadi maksudnya begini, antara salat yang awal dengan salat kedua itu tidak boleh terpaut waktu yang lama. Jadi boleh diselingi sekedar lama, waktunya itu sekedar orang melakukan salat dua rakaat yang ringan, itu boleh. Juga boleh diselingi dengan misalnya mengambil wudhu. Tapi tidak boleh bila diselingi dengan pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama, ya. Kemudian disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi azan dan iqamah, tapi bukan salat sunnah, sebab pada hakikatnya kedua salat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jamak takdim, namun untuk jamak takhir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja. Kemudian yang keempat yaitu masih berlangsungnya safar. Jadi masih berlangsungnya safar ini hingga takbiratul ihram salat yang kedua. Misal kita menjama takdim salat maghrib dengan isya di waktu maghrib, maka pada saat isya kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan, paling tidak pada saat takbiratul ihram salat isya. Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu kan harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram salat isya. Maka tidak mengapa bila selama salat isya itu kapal sudah merapat ke pelabuhan tujuan misalnya. Wallahu a'lam. Baik, kita langsung saja masuk dalam syarat jamak takhir. Kalau tadi syarat jamak takdim, yang kedua syarat jamak takhir. Kalau syarat jamak takhir ini singkat saja, cuma ada dua saja. Yang pertama yaitu niat. Jadi berniat untuk menjamak takhir sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Misal kita berniat untuk menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu isya, maka sebelum habis waktu maghrib kita wajib untuk berniat untuk menjamak takhir sholat maghrib di waktu isya. Ah, niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu sholat maghrib. Kemudian syarat yang kedua untuk jamak takhir yaitu safarnya harus masih berlangsung. Jadi safar masih berlangsung hingga selesainya salat yang kedua. Pendengar sekalian, jadi begini, kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai salat maghrib dan isya. Tidak boleh jamak takhir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjamak salat adalah safar. Maka kalau safarnya sudah selesai, tidak boleh lagi melakukan jamak. Oleh karena itu, bila kita mau menjamak takhir, jangan lakukan di rumah, melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan. Kemudian yang tadi, boleh tidak sholat isya dulu baru maghrib? Karena kan waktunya isya, tidak berurutan. Kalau takdim tadi kan harus berurutan. Kalau takhir bagaimana? Ini kan waktunya isya, berarti isya dulu baru maghrib, atau maghrib saja dulu baru isya, berurutan. Maka kita sudah singgung tadi sedikit bahwa bila jamak takdim itu tidak boleh mendahulukan sholat isya, tapi boleh kalau jamak takhir. Namun tetap lebih utama bila dilakukan sesuai urutan sholatnya.
kecuali ada uzur tertentu yang tidak memungkinkan mendahulukan sholat maghrib. Misal di waktu isya di suatu masjid di mana orang-orang ini sedang sholat isya, kita datang. Nah, tidak mungkin kan kita yang musafir itu singgah untuk mengerjakan sholat maghrib, tapi kita ikut sholat isya berjamaah. Nanti setelah itu kita tambah jamaah takhir dengan maghrib. Wallahu'alam. Baik pendengar sekalian, kemudian kapan momen dibolehkannya menjamak salat? Sebenarnya kita sudah singgung sedikit tadi di awal, tapi kita lebih rinci lagi. Kapan dibolehkannya jamak? Yang pertama yaitu ketika safar. Pendengar sekalian, namun safar ini juga ada syaratnya. Jadi syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fikih, yang pertama niatnya safar, memang ada niat untuk safar. Yang kedua, dia memenuhi jarak minimal dibolehkannya safar, yaitu tadi 89 km kalau kita bulatkan. Sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak minimal ini ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah keluar dari kota tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, safarnya ini bukan safar yang maksiat, minimal safar yang mubah. Itu yang pertama yang dibolehkannya jamak, yaitu dia dalam keadaan safar. Yang kedua yaitu ketika sakit, itu juga boleh jamak. Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan jamak karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah dari mazhab Al-Hanabila atau mazhab Hanbali, beliau menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan menjamak salat. Bahkan Syekh Sayyid Sabiq itu menukil masalah ini dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah. Sedangkan kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi, beliau ini dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjamak salat saat mukim, tidak safar, karena keperluan. Tapi itu tidak boleh atau bukan menjadi kebiasaan, kata Imam An-Nawawi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Ashab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi, beliau menceritakan dari Al-Kuffal dan yang lainnya. Begitu juga dengan Ibnu Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jamak ini dengan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Kemudian Allah juga berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridi harajun." Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. Surah An-Nur ayat 61. Namun kalau kita lihat misal mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian dari mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, ini menolak kebolehan menjamak salat karena sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qat'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menjamak salatnya ketika sakit. Maka mereka menolak. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga yaitu ketika haji. Jadi para jamaah haji itu disyariatkan untuk menjamak dan mengqasar salat zuhur dan asar ketika berada di Arafah dan di Musdalifah. Dalilnya adalah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak maghrib dan isya di Musdalifah pada haji wada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat yaitu ketika hujan.
Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di Madinah 7 atau 8, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka Ayub berkata, barangkali pada malam itu turun hujan. Maka Jabir berkata, mungkin. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga riwayat dari Nafi, maula atau pembantu budak ya, Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Abdullah bin Umar, bila para umara menjama antara maghrib dan isya karena hujan, beliau ikut menjama juga bersama mereka. Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah. Hal seperti ini juga dilakukan oleh para salafus saleh seperti Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman dan para masyayikh lainnya di masa itu. Demikian yang dituliskan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta jilid 3 halaman 40. Selain itu, ada juga hadis yang menerangkan bahwa hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jamak qasar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu kejadian yang tidak memungkinkan. Nah, itu juga boleh menjamak salat. Yaitu bila seseorang terjebak dengan kondisi di mana dia tidak punya alternatif lain selain menjamak, maka sebagian ulama membolehkan. Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang kita sudah sebutkan tadi, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Dan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana bahwa Nabi itu tidak ingin memberatkan umatnya. Kemudian juga dari Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW itu menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Nah, namun salat jamak karena terjadi di luar hal-hal yang tidak mampu diantisipasi itu tidak boleh juga dilakukan, kecuali dengan syarat. Yang pertama, terjadi secara insidental. Jadi seseorang itu tidak boleh merencanakan untuk menjamak salat dengan alasan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menjamak, namun dilakukannya ini secara terencana. Maka seharusnya kejadiannya ini harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terlewat dari salat zuhur, asar, maghrib dan isya sekaligus. Itu kan gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Ahzab

Jadi syarat kedua ini yaitu bersifat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali dia harus menjamak salatnya. Jadi sifat memaksa di sini bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misal karena ada rapat, itu tidak, atau karena ada pesta pernikahan, karena takut bedaknya luntur berwuduk lagi maka dia jamak, atau misalnya karena macet. Nah, karena kalau kota besar kan ada macet, hingga akhirnya dia menjamak salatnya karena macet. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Sebab rapat itu hanya buatan manusia. Demikian juga pesta pernikahan atau kemacetan yang rutin. Semua itu tidak termasuk hal yang bersifat memaksa yang membolehkan orang bisa menjamak salat. Yang bisa dikategorikan memaksa misalnya kejadian apa biasa orang sebut itu force majeure ya. Ya, yang kalau bahasa Indonesia kan adalah kejadian luar biasa, termasuk misalnya adanya kejadian seperti perang, atau ada terjadi huru-hara, ada bencana alam, ada kecelakaan, ada banjir bandang, topan, badai, dan sejenisnya. Atau mungkin kalau kita sebutkan contoh-contoh yang pernah terjadi, misalnya waktu itu ada tsunami di Aceh, dan ada juga di Mentawai kan, kemudian ada banjir bandang, kemudian ada juga gempa yang dahsyat di Padang, di Jogja, ada erupsi Gunung Merapi di Jogja, Jawa Tengah. Pokoknya kejadian yang luar biasa, yang biasa disebut dengan force majeure ya. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, mungkin inilah secara singkat tentang jamak salat ya, menggabung salat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan itu murni karena kebodohan kami, dan tegurlah kami, dan semoga Allah memberikan hidayah dan pengampunan atas diri kami yang lalai dalam menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Bergara, tadi sudah Anda ikuti ya Mutiara Pagi dengan judul Menjamak Salat bersama Ustadz Abdul Rahman Johan. Saat ini sudah pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu mendengar dua lagu Islami, dan nanti kami akan hadirkan ya lagu-lagu pilihan menemani Anda di pukul 6 pagi nanti.

Sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selamat menjalani berbagai aktivitas ya. Hari ini hari Jumat, 18 September 2026. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan, Anda jalani di hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya meraih hasil yang optimal. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu mendengar, kita dengarkan dulu berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

ini sudah pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda adik-adik pelajar yang sudah bangun tentunya, jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya sebelum berangkat ke sekolah, agar nanti untuk menerima pelajaran juga akan lebih fokus lagi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 6.30 nanti. Pendengar akan hadir Warta Berita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Topik utama berita. Kerjasama Universitas Musamus Merauke Pemkab Bovendigul diharapkan terus berlanjut. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke dapat terus berlanjut. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba berpesan kepada 48 siswa RPL yang baru yudisium, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti mengabdi. Jadikan keberhasilan hari ini sebagai motivasi untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan terutama anak-anak didik masa depan Kabupaten Bovendigul. Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Universitas Musamus Merauke beserta jajaran dosen dan tenaga pendidik yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Apresiasi serupa disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul beserta jajaran yang telah membangun kemitraan dengan Universitas Musamus Merauke.
2: Saya berharap para guru lulusan RPL PGSD dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata hingga ke wilayah-wilayah jauh dan terpencil. Mari kita bersama-sama membangun generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, memiliki kompetensi, serta mencintai daerah dan bangsa kita. Kepada Rektor Universitas Merauke serta seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik, kami menyampaikan penghargaan yang terus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Bupati menilai kerjasama tersebut menjadi bukti sinergi positif dalam pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul. Ia berharap kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa mendatang, termasuk untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lainnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Pada tahap pertama, program RPL PGSD melibatkan sebanyak 51 mahasiswa, sementara untuk gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa ditambah 20 mahasiswa pada program reguler.
4: Dan itu kami biayai semua dari dana otsus. Jadi dana otsus itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana otsus, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
3: Selain program RPL PGSD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul juga telah mengirim 16 anak untuk mengikuti pendidikan melalui program Genius. Sementara melalui KPG, Kas Papua terdapat 48 anak yang mengikuti pendidikan. Musa berharap seluruh peserta program tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik sehingga nantinya mampu berkontribusi sebagai tenaga pendidik di Bovendigul.
4: Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan adem. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL, tapi juga ada reguler lain.
3: Musa juga menambahkan selain RPL, PGSD, program Jenius, dan KPG, PMK Bovendigul juga telah melaksanakan sejumlah program pendidikan lainnya, diantaranya program ADIK atau Afirmasi Pendidikan Tinggi dan ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Menurutnya berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak Rida Bovendigul dorong penataan SDM kesehatan dukung SPM. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapirida Bovendigul Antonius Timbiri mengatakan penataan SDM menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat yang dilaksanakan pihaknya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat ketersediaan SDM secara nyata di lingkungan Dinas Kesehatan. Gambaran tersebut mencakup kebutuhan tenaga kesehatan pada struktur internal dinas maupun UPT di puskesmas. Penataan juga perlu memperhatikan pelayanan kesehatan yang tersebar pada puskesmas di 20 distrik Bovendigul.
6: Jadi dari Dinas Kesehatan, dan kami berharap juga dari BKD dalam kegiatan selanjutnya akan menyampaikan secara real berkaitan dengan SDM yang tersedia, lalu dari Dinas Kesehatan juga akan memberikan gambaran berkaitan dengan struktur yang mendukung SPM, baik itu di dalam internal dinas maupun PTD-UPTD di puskesmas yang ada di 20 distrik ini.
5: Bapak Rida berharap Dinas Kesehatan dan BKD dapat menyampaikan kondisi serta kebutuhan SDM secara terukur. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan langkah bersama untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Bapak Rida Bovendigul memastikan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan menjadi bagian dari prioritas perencanaan daerah, di mana SPM menjadi salah satu indikator yang dinilai pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena itu, pencapaian SPM di Bovendigul perlu diselaraskan dengan indikator tingkat provinsi dan nasional. Bapreda menyatakan dukungan akan diberikan melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan daerah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, kebutuhan untuk mendukung pencapaian SPM tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dinas Perpustakaan Bovendigul dorong peningkatan layanan menuju standar nasional. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus serta taman baca masyarakat atau TBM guna memenuhi standar nasional. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto pada penutupan kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan. Kegiatan tersebut melibatkan para pengelola perpustakaan dan unsur terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta profesionalisme tenaga perpustakaan di Kabupaten Bovendigul. Farudin menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional serta seluruh pengurus dan pengelola perpustakaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan BIMTEL. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sangat penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, prima, ramah, serta didukung ketersediaan bahan bacaan yang memadai.
8: Ya, kalau harapannya kami berharap sebagai mana fungsi ya, fungsi perpustakaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 itu, bahwa di antara adalah fungsi edukasi, kemudian ada fungsi lagi sebagai tempat rekreasi, sebagai fungsi untuk informasi dan juga pelestarian. Jadi beberapa fungsi ini harapan kita bisa melekat dalam sebuah perpustakaan, sehingga nanti kedepannya perpustakaan bukan sekedar dibaca, tapi bisa bagaimana menjadikan pemicu, pematik kesejahteraan masyarakat. Kami punya moto, dengan literasi kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satunya fungsi lain di lain yang lima tadi adalah fungsi ekonomi.
7: Ia menilai keberadaan perpustakaan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan literasi. Karena itu, penguatan layanan perpustakaan tidak hanya menyangkut penyediaan fasilitas, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Empat puluh delapan mahasiswa Bovendigul lulus program RPL di Universitas Musamus. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
7: Sebanyak 48 mahasiswa asal Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan dinyatakan lulus dan menyelesaikan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke. Pelaksanaan program RPL ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan di Kabupaten Bovendigul setelah sebelumnya program serupa dilaksanakan pada tahun 2026. Dekan FKIP Universitas Musamus Merauke, Dr. Andus Lairiwu menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pendidikan hingga para mahasiswa dapat menyelesaikan studi mereka. Ia berpesan agar para lulusan tidak hanya menjadikan gelar sarjana sebagai pencapaian akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata di tempat tugas masing-masing.
9: Terima kasih untuk kesempatan Anda dalam proses RPL di Kabupaten Provinsi. Bagi para mahasiswa yang saat ini di sini, tentunya bersama keluarga bersyukur karena Bapak Ibu yang boleh sampai pada titik ini. Perjuangan Bapak Ibu di sini, para ibu belum selesai. Secara akademik, kami fakultas sudah menyelesaikan dan sudah berhak mendapat sarjana pendidikan.
7: Menurutnya, keberhasilan 48 mahasiswa tersebut juga perlu disyukuri bersama keluarga karena pencapaian pendidikan tersebut merupakan hasil dari proses dan perjuangan yang panjang. Kerjasama pelaksanaan program RPL ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik di wilayah Papua Selatan. Kedepan, peluang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke akan terus dikembangkan, termasuk membuka kesempatan bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 maupun mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Universitas Musamus juga memiliki jalur khusus bagi guru yang telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODI untuk mengikuti pendidikan profesi tersebut.
9: Dan juga Universitas Musamus memiliki program profesi pendidikan profesi guru. Bapak Ibu yang sudah selesai ini harus terdaftar di DAPODI. Setelah itu, kalau regulasinya berjalan baik, pasti kemudian akan terkoding Bapak Ibu untuk melanjutkan dengan profesi guru.
7: Ia berharap keberlanjutan kerjasama tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik profesional di Kabupaten Bovendigul dan wilayah sekitarnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir. Lulusan RPL PGSD apresiasi terobosan Dinas Pendidikan Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Salah satu lulusan program rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut. Salvatoris Alfredo Ambay, SPD, yang sehari-hari mengajar di SD Santo Francisco Xavierus Tanamera, secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas terobosan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Salvatoris mengatakan melalui program RPL, dirinya bersama 47 mahasiswa lainnya telah melewati seluruh proses pendidikan hingga dinyatakan lulus dalam kegiatan yudisium dan memperoleh gelar sarjana pendidikan.
10: Melalui program RPL, kami diakui secara akademis, memegang gelar sarjana pendidikan, dan itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, dan staf khususnya di bidang ketenagaan yang membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya kami para guru yang selama ini masih guru tutor yang beri jasa SMA, D2, juga kami mengucapkan terima kasih.
3: Menurutnya program RPL memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik, khususnya orang asli Papua di Bovendigul, untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya tanpa meninggalkan tugas sebagai pendidik. Salvatoris berharap program tersebut dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, sehingga semakin banyak tenaga pendidik yang memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan Antonius Ambuktem serta kerabat kerja yang bertugas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus juga

lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Sudah Anda ikuti tadi pendengar warta berita daerah Habo Pendikul ya, untuk edisi di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di menit ke 54. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda. Kita jelang mendengar sesaat lagi pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, mendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk publikasi hasil riset hingga dikembangkan industri. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu akibat karhutlah. PBB menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan kecerdasan buatan. Dari dunia olahraga, Pangsuma FC Kalbar sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Kuda Laut Nusantara Jakarta pada laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
2: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
3: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran dan paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset di Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oni Arianto laporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink Garuda. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
5: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink, Garuda. Mm-hmm. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan dan sama sekali.
4: Jarang pandang berapa, Pak? Sampai hari ini, Pak?
5: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan. Tidak terbang karena kita menunggu hampir dari 10 jam ya. 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Dengan teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
4: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan Kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
6: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan, rendah, menengah. Terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
4: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
8: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
7: Kondisi di musim kemarau khususnya di Desa Pangelayan ini bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
8: Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
9: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
8: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
10: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
11: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah, dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
10: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
12: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Husnia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
14: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
15: Yang berprogres?
14: Ya, Desa Dharma.
15: Dari yang 5 usulan itu berapa?
14: 1 yang sudah pelaksanaan, yang itu progres pelaksanaan, 1 baru kontra. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
13: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan berlaut.
16: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan. Karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
13: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Lima usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Oben, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
18: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan. Pemanfaatan melalui negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. Tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara dan juga menambah perekonomian di Sulta ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
18: Di KPK kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain, ya ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo ya yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
17: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
19: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
20: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate Sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
21: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020.
22: Arahan Presiden
21: untuk Menlu RI yang hadir di GM minggu depan, dan karena kita sudah fokus terhadap domestik.
20: Yvonne Mewengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
19: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
20: Selama pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTA dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di Markas Besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
19: Kami akan sampaikan
20: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Teman-teman media, dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI, Bapak Sugiono.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigo, frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pagi hari ini, bagi pekerja kantoran yang di hari Jumat ya, masih tetap berangkat kerja, masih ke tempat tugasnya, selamat pagi. Semangat untuk menjalani aktivitas ataupun pekerjaan Anda di hari ini. Dan buat dari pelajar, para guru tentu sudah menjalani proses belajar mengajar ya. Selamat pagi, semangat juga untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan hingga di pukul 8 nanti akan hadir acara program Halo RRI. Nantinya Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, masukan di pagi hari nanti ya. Dan juga sebelum itu juga akan kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan perakiraan cuaca.

0: Bucek adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan
1: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali

0: pendengar, sudah pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan kami juga masih nantikan ya, akan agar bisa terhubung bersama dengan perakirawan BMKG untuk menginformasikan kepada Anda terkait dengan perakiraan cuaca di pagi hari ini. Dan baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara Halo RRI.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
4: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar bersama kami dalam program acara Halo RRI. Nah, program ini memberikan ruang khusus ya bagi Anda terkait dengan laporan ataupun keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut akan kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Nah, pendengar pagi hari ini ya, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya pendengar di 0811 498 8222. Nah pendengar, kalau hari Rabu lalu ya pembahasannya di program Halo RRI yaitu mengenai BBM di Bovendigul. Nah kali ini kita akan mengulik sedikit mengenai dengan mahasiswa asal Bovendigul lulusan RPL PGSD yang baru yudisium dari Universitas Musamus yang ditekankan untuk kembali mengabdi di daerah terpencil. Pendengar, berbicara tentang pendidikan di Bovendigul sendiri ya, tentu kita tidak bisa lepas dari peran para guru yang berada di berbagai wilayah termasuk di daerah yang cukup jauh dan juga terpencil. Ada kabar menarik dari para mahasiswa asal Bovendigul baru saja menyelesaikan yudisium program RPL PGSD di Universitas Musamus. Nah, untuk mengetahui lebih jauh ya, kita akan ulik bersama kegiatan tersebut dan seperti apa harapannya setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan reporter saya yang handal ya, reporter Pro 1 RRI Bovendigul, ada Kakak Tina. Saya sapa dulu, halo Kakak Tina, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ana dan selamat pagi pendengar RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, di tentunya di 20 distrik dan 112 kampung.
0: Iya, gimana pagi hari ini, sehatkah?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik, sehat.
0: Nanti rencana mau ini liput berita pasti ya, tapi iya. Gabung dulu nih di Halo RRI ya.
1: Selesai acara Halo RRI.
0: Oke, baik. Nah Kakak Tina, ini kan kita akan membahas ya mengenai dengan mahasiswa asal Bovendigul lulusan RPL PGSD yang baru yudisium dari Universitas Musamus ditekankan untuk kembali mengabdi di daerah terpencil. Nah sebelum itu ya, saya mau tahu juga, mungkin pendengar juga pengen tahu seperti apa sih RPL PGSD ini Kakak Tin.
1: Baik Mbak Ana, sebelum kita lanjut pembahasan kita di pagi hari ini ya, tentu hari ini akan kita bahas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana tadi terkait dengan lulusan RPL PGSD Universitas Musamus ini merupakan mahasiswa dari Kabupaten Bovendigul ya, yang ditekankan untuk agar sudah selesai dari yudisium dan wisuda untuk nanti kembali bertugas di kampung-kampung. Tentunya momen ini, momen penekanan ini langsung disampaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Bovendigul Bapak Roni Ombah dalam yudisium yang digelar pada hari Selasa kemarin ya Mbak Ana, hari Selasa kemarin bertempat di Aula SMP Negeri 2 Tanah Merah Mbak Ana.
0: Oke, kalau untuk yudisiumnya sendiri ini dari Universitas Musamus begitu ya?
1: Iya.
0: Berarti yang dari Bovendigul mahasiswa ke sana. Okay. Ada berapa mahasiswanya kan?
1: Baik, Mbak Ana. Sebenarnya yudisium itu di sini dilaksanakan di sini ya?
0: Di sini,
1: di Kabupaten Bovendigul.
0: Oh.
1: Iya. Dosennya dari Musamus yang datang ke Bovendigul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena ini merupakan kerjasama ya antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan juga Universitas Musamus. Sehingga kegiatan atau pelaksanaan yudisium ini dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul. Namun untuk nanti wisuda nanti yang direncanakan atau dilaksanakan, kalau jika tidak ada halangan mungkin dilaksanakan di akhir bulan September atau tidak di awal Oktober. Itu dilaksanakan di Merauke, tepatnya di kampus Universitas Musamus Merauke Mbak Ana.
0: Oke, berarti kurang lebih ya nggak nyampe satu bulanan mungkin ya?
1: Iya, benar sekali Mbak Ana.
0: Mungkin ada berapa mahasiswa ini Kakak Tin yang yudisium kemarin?
1: Oke, baik Mbak Ana. Awalnya dari pendaftaran sampai awal mengikuti pendidikan awal itu sebenarnya jumlahnya ada 51. Namun yang tiganya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sehingga tertinggal dari 48 mahasiswa Mbak Ana.
0: Berarti ada 84
1: 48 mahasiswa yang kemarin ya? Yang kemarin baru di yudisium.
0: Oke. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri tentu mereka berharap ya untuk bisa nantinya mengabdi di daerah terpencil juga, begitu, bukan hanya di kota-kota saja.
1: Iya, tentunya nah, begitu Mbak.
0: Nah mungkin bisa dijelaskan juga Kakak Tin, tujuannya dari program RPL PGSD ini seperti apa Kakak Tin?
1: Oke baik Mbak Ana, sebelum kita lanjut ke tujuannya Mbak Ana, mungkin saya di sini sampaikan dulu apa itu RPL ya. Mungkin iya, banyak masyarakat atau pendengar kita mungkin pasti belum terlalu tahu ya apa itu RPL, apa itu PGSD, itu mereka pasti mereka tidak tahu ya. Namun sebelum itu saya bisa menyampaikan dulu untuk RPL ini adalah singkatan dari rekognisi ya, pembelajaran lampau, yaitu cara pengakuan resmi atas pengalaman kerja, pendidikan sebelumnya, atau hasil belajar yang sudah dimiliki sehingga tidak perlu mengulang pembelajaran dari awal. Sementara kalau untuk PGSD berarti program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kalau disambungkan atau di ini sandingkan, RPL PGSD adalah jalur khusus ya bagi para guru untuk meraih gelar sarjana pendidikan atau SPD dengan cara mengakui pengalaman mengajar mereka sehingga lebih cepat dan bisa sambil tetap bekerja. Jadi program RPL ini bukan mahasiswa murni ya. Mereka ini sudah merupakan para pengajar.
0: Iya, para guru begitu ya. Berarti ini bukan dari nol begitu ya.
1: Iya, bukan Mbak Ana, iya.
0: Oke. Menarik sekali ya, dan ini juga mereka mahasiswa asal Bovendigul. Dan Kakak Tina, tentu di Halo RRI kita juga pasti mengajak pendengar untuk bergabung ya Kakak Tina.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah mungkin pendengar di pagi hari ini yang mendengarkan siaran kami dalam program acara Halo RRI, Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar, memberikan masukan ataupun laporan ya. Anda bisa nanti bergabung di via telepon pendengar di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga nanti kita juga nantikan partisipasinya melalui pesan singkat melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Nah Kakak Tina, kita tidak hanya hari Jumat aja Kakak Tina.
1: Iya, betul.
0: Hari apa aja nih Kakak Tina kita hadir di Halo RRI kan?
1: Baik, para pendengar di 20 distrik dan 112 kampung, jika nanti ingin menyampaikan keluhan terkait dengan keluhan apa saja ya Mbak Naya, mungkin infrastruktur, pendidikan, bisa juga disampaikan karena program Halo RR ini akan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat.
0: Iya. Mbak Ana, iya. Jadi tidak hanya hari Jumat saja, tetapi satu minggu tiga kali.
1: Iya, betul sekali Mbak Ana.
0: Oke Kakak Tin, sebelum kita membahas mengenai topik ya pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut.
1: Oke.

0: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pendengar masih bersama kami dalam program acara Halo RRI di pagi hari ini. Kami masih nantikan ya partisipasi Anda yang ingin bergabung untuk memberikan laporan ataupun keluhan publik berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut akan kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab atau juga memberikan solusi. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811-4988-222. Kalau tadi kita sudah membahas ya sedikit mengenai dengan apa sih itu RPLPGSD, kemudian kapan mulainya, lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas tujuannya ini Kakak Tina, mungkin saya juga lebih bertanya kembali ya terkait dengan pesertanya ini dari mana saja ini Kakak Tina?
1: Baik, untuk peserta sendiri ini sebagian adalah guru-guru yang sudah bertugas di Kabupaten Bovendigul ya Mbak Ana, khususnya orang asli Papua ya, yang bekerja sambil menempuh pendidikan di Universitas Musamus. Sementara peserta dari 48 mahasiswa yang kemarin sudah di yudisium itu sudah merupakan mahasiswa yang berhak menyandang gelar sarjana pendidikan ya Mbak Ana.
0: Iya. Oke. Berarti kan memang tidak mulai dari nol, memang ini adalah guru-guru begitu ya.
1: Guru-guru yang memang sudah bekerja ya, sudah bertugas. Terus mereka ini sambil mengajar, sambil kuliah juga Mbak Ana.
0: Oke, baik. Nah, Kakak Tina, kalau tujuannya sendiri seperti apa sih program RPLPGSD ini Kakak Tina?
1: Baik, untuk program dari RPLPGSD ini tujuannya itu yang pertama itu tentu meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi guru tanpa harus berhenti mengajar ya Mbak Ana. Bukan berarti kita berhenti mengajar jadi sudah saya berhenti mengajar baru saya kuliah, tidak. Jadi sambil bekerja, sambil mengajar, sambil berkuliah. Yang penting kita bisa mengatur waktunya. Terus yang berikut juga tentu mempercepat perolehan gelar sarjana ya, bagi pendidik yang sudah berpengalaman. Ada juga dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah, terutama di wilayah terpencil ya Mbak Ana.
0: Iya. Oke, berarti memang tujuannya juga banyak sekali begitu Kakak Tina ya.
1: Tentu RPLPGSD ini memang sangat membantu Mbak Ana, sangat membantu dan sangat bermanfaat ya. Hal ini juga merupakan kerjasama ya, kerjasama pemerintah daerah dengan Universitas Musamus, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul selalu memberikan atau mengutamakan ya, mengutamakan untuk para guru dari orang asli Papua Mbak Ana.
0: Oke, nah ini Kakak Tina tadi kan juga udah disampaikan bahwa tadi juga ada pesan begitu ya dari Pak Bupati sendiri. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, kami juga masih nantikan juga Kakak Tina partisipasi pendengar nih untuk yang ingin bergabung di pagi hari ini ya. Silahkan bisa menghubungi kami via telepon atau juga via WhatsApp. Topik kita ada topik ya di pagi hari ini yaitu mahasiswa asal Bovendigul lulusan RPLPGS D yang baru yudisium dari Universitas Musamus ditekankan untuk kembali mengabdi di daerah terpencil. Betul. Barangkali mungkin ada masukan dari Anda pendengar. Nah, Anda bisa bergabung ataupun juga memberikan saran ya. Silakan via telepon atau juga via WhatsApp. Kakak Tina, sebelum kita lanjut membahas mengenai hal tersebut, kita dengarkan kembali pesan berikut ini.
1: Oke.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus juga

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelola uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Masih dalam program acara Halo RRI, pendengar Anda bisa bergabung juga pagi hari ini memberikan saran, masukan, ataupun laporan khususnya terkait dengan layanan kebutuhan masyarakat, entah itu infrastruktur, layanan pendidikan, dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung di pagi ini di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda, pendengar, di 0811 4988 222. Dan pembahasan kali ini masih mengenai dengan mahasiswa Salbo Fendikul lulusan era PLPGSD yang baru yudisium ya. Nah, masih bersama rekan saya, ada rekan reporter, ada Kakak Tina menemani di program Halo RRI pagi hari ini. Nah, Kakak Tina, iya, mungkin juga bisa dijelaskan begitu ya, kan kemarin sempat yudisium, iya, yang sudah berlangsung. Nah, mungkin siapa saja sih Kak yang hadir di sana?
1: Baik Mbak Ana, Mbak Ana dan pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan kegiatan atau acara yudisium RPL PGSD kemarin yang bertempat di aula SMP 2 ya, pada hari Selasa kemarin, itu juga dihadiri oleh dosen dari Fakultas Pendidikan ya, dari Musamus Kabupaten Bovendigu, Kabupaten Merauke ya, dosen Universitas Musamus, terus ada juga Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul sendiri berserta dengan dia punya stafnya, terus ada juga dari LMA, terus juga ada beberapa tamu undangan lainnya, serta yang tak kalah penting juga orang nomor satu di Kabupaten Bovendigul ya, ada di situ ada Bapak Bupati sendiri, Bapak Roni Omba, Mbak Ana.
0: Oke, berarti kalau ada bupati sendiri, tentu ada pesan-pesan begitu ya yang disampaikan, iya, kepada para mahasiswa ini. Mungkin Kakak Tina juga bisa sampaikan nih kepada pendengar, seperti apa sih harapannya dari Pak Bupati sendiri?
1: Baik, tentu Bapak Bupati menyampaikan kepada mahasiswa yang baru yudisium ya, 48 mahasiswa yang baru yudisium dalam program RPL PGSD kemarin. Yang pertama ya Mbak Ana, Bupati sangat mengapresiasi ya, atau memberikan ucapan selamat atas kerja keras dalam membagi waktu antara tugas dan kuliah nih. Terus di situ juga Bupati meminta agar para lulusan dari PGSD atau RPL PGSD ini untuk kembali ke tempat tugas masing-masing, jangan memotong waktu pelayanan di sekolah, dan juga mengingat pendidikan ini sudah difasilitasi oleh pemerintah ya, karena program RPL PGSD ini merupakan kerjasama ya, tentunya sudah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul ya, kerjasama dari pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus, sehingga disarankan untuk harus mensyukur ya kesempatan dan mengabdi dengan tulus Mbak Ana, begitu.
0: Iya, ini kan harus mengabdi kembali ke tempat tugas, iya, begitu. Nah, berarti ini juga harus kembali ke tempat tugas, misalnya di tempat-tempat terpencil, begitu pun juga harus tetap ke sana, begitu kan?
1: Iya, betul sekali Mbak Ana. Di situ juga Bupati sangat mengharapkan tetap mengabdi, dan tadi sudah disampaikan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di daerah terpencil ya, atau pelosok di Kabupaten Bovendigul. Terus mampu membentuk karakter atau moral, semangat belajar dari anak-anak didik ini, sejak dari usia dini ya, iya, mulai dari tingkat SD nih ataupun mungkin tingkat di TK, ya betul sekali Mbak Ana. Terus juga tentu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di tempat tugas masing-masing. Jadi di situ harus lebih semangat lagi ya, untuk mengabdi di tempat tugas itu, lebih semangat lagi, begitu Mbak Ana.
0: Jadi jangan hanya ini aja ya di kota saja, iya, harus, kalau memang tempat tugasnya di daerah, iya, mungkin di distrik-distrik, berarti harus kembali ke sana.
1: Iya, jadi alangkah baiknya jika kalau sudah selesai wisuda, kemarin kan baru yudisium ya Mbak Ana, iya, jadi yudisium itu belum akhir ya, karena masih ada harus wisuda dan lagi harus menjalankan tugas. Nah, jadi wisuda ini juga nanti akan dilaksanakan di kampus Universitas Musamus Merauke. Karena kemarin yudisiumnya sudah dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul, sementara untuk wisuda ini nanti dilaksanakan di Kabupaten Merauke yang akan dilaksanakan mungkin di akhir, kalau jika tidak ada halangan, mungkin di akhir September ini atau tidak di awal Oktober, Mbak Ana.
0: Oke, baik. Nah, Kakak Tina, kalau berbicara di daerah distrik atau mungkin daerah terpencil ya, nah ini kita melihat kondisi di daerah terpencil sendiri, kira-kira mungkin apa sih tantangannya yang biasanya dihadapi oleh para guru, khususnya di Bovendigul, Kakak Tina?
1: Oke, baik. Mungkin sedikit ya, sedikit membagi cerita ya. Untuk tantangan sendiri itu mungkin yang pertama ya Mbak Ana, mungkin terkait dengan geografis atau akses yang sulit ya, mungkin jalan ataupun mungkin jembatan atau pokoknya yang sangat terbatas ya, membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk menjangkau ke daerah yang akan dituju tuh. Iya Mbak Ana, betul. Terus yang berikut itu untuk sarana prasarana juga mungkin belum terlalu lengkap ya. Namanya juga di jauh ya, jauh dari kota kabupaten ya, mungkin untuk gedung sekolahnya mungkin sebagiannya mungkin belum terlalu lengkap ya, seperti yang ada di kota kabupaten ya. Terus ada juga mungkin fasilitas penunjang belajar mungkin kurang memadai Mbak Ana. Bukan tidak memadai, tapi mungkin kurang, kurang ya, kurang memadai. Terus keterbatasan sumber daya, minimnya mungkin buku kan pasti tentunya kita di daerah-daerah terpencil kan pasti terkendala juga dengan buku ya. Buku ini kan mungkin kalau di kota pasti agak beda ya. Mungkin di kota mungkin lebih canggih gitu Mbak Ana. Buku, terus alat peraga, karena untuk mengajar ke para pendidik ini juga pasti di zaman sekarang kan harus butuh peraga ya, alat peraga. Alat peraga untuk memberikan contoh kepada siswa kepada para murid ini Mbak Ana. Iya, keterbatasan tadi sudah sampaikan, keterbatasan sumber daya, terus alat peraga dan juga akses informasi dan teknologi nih. Mungkin ada juga kampung atau distrik yang belum terlalu
0: ada internet.
1: Iya, belum terlalu, bukan tidak tidak sama sekali ya Mbak Ana. Mungkin ada tapi mungkin putus-putus begitu Mbak Ana. Iya, jaringannya. Iya, sehingga mungkin ada mata pelajaran yang memang harusnya pakai internet tetapi mungkin karena jaringan, terkendala jaringan sehingga mungkin memperhambat di situ Mbak Ana. Terus mungkin pengorbanan waktu dan tenaga harus siap bertahan ya di lingkungan yang sederhana.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita sudah mungkin sebelumnya sudah terbiasa di kota, terus tiba-tiba kita ke kampung, jadi kita harus lebih semangat ya, lebih siap bertahan di lingkungan yang sederhana. Namun tetap semangat ya, tetap semangat mendidik itu harus terus diberikan ya kepada anak peserta didik kita ya. Terus selalu menjaga konsistensi, mengajar dengan standar yang sama meski dalam kondisi terbatas. Walaupun kita di daerah perbatasan atau daerah terpencil, tapi kita tidak boleh kalah saing juga dengan mereka yang ada di kota Mbak Ana, begitu.
0: Berarti memang tantangannya sendiri juga beragam begitu kan, Tina, entah itu dari jarak, akses transportasi, fasilitas pendidikannya hingga kondisi lingkungan di tempat bertugas. Tapi di sisi lain juga di situ juga menjadi semangat pengabdian seorang guru yang sangat dibutuhkan. Karena kita tahu ya bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Kak Tina ya.
1: Benar sekali Mbak Ana.
0: Oke, Kak Tina, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan dengarkan kembali yang mau lewat berikut ini dan nanti kita sambung kembali dalam acara program Halo RRI.

0: Pendengar, sudah pukul 8.53 menit waktu Indonesia Timur dan tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara program Halo RRI pagi hari ini. Nah, sebelum closing ya, saya juga ingin tahu nih, apa sih harapan Kakak Tina sendiri ke depannya ini seperti apa kepada mahasiswa RPLPG SD ini yang baru yudisium kemarin, Kakak Tina?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana. Kepada pesan saya singkat saja ya Mbak Ana, kepada Bapak Ibu Guru yang baru di yudisium kemarin dalam program RPLPGSD dari Kabupaten Bovendigul, selamat kepada Bapak Ibu, bawalah ilmu ini pulang ke kampung ya, kembali mengabdi di distrik atau daerah terpencil yang sudah ditentukan. Terus tentu anak-anak di sana sangat membutuhkan sentuhan dari Bapak Ibu Guru ya, untuk membuka wawasan dan mencerdaskan mereka. Jadilah pelita pendidikan di kampung halaman, bangunlah Bovendigul dari wilayah yang paling membutuhkan. Tentu di situ tetap jaga kesehatan dan tetap semangat selalu Mbak Ana.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Tina, baik, sudah menemani saya ya di Halo RRI pagi hari ini. Sukses, sehat selalu untuk
1: terima
0: Anda
1: kasih.
0: Selamat menjalani aktivitasnya hari ini Kakak Tina ya. Ya, berdengar informasi tadi, dari info tadi kita juga bisa melihat bahwa pendidikan ya

bukan hanya tentang memperoleh gelar saja, tetapi juga tentunya ada tanggung jawab yang menyertainya. Bagi para lulusan RPL PGSD asal Bovendigul, tentu ilmu yang sudah diperoleh ya diharapkan nantinya bisa kembali dibawa pulang, kemudian menjadi bekal untuk mengabdi, untuk mengajar, memberikan manfaat untuk anak-anak di Bovendigul, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Karena tentu setiap anak dimanapun mereka berada berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Saana dan juga rekan saya ada Kakak Tina pamit undur diri di program Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di program Halo RRI selanjutnya ya, setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul ya. Tadi sudah Anda ikuti program acara Halo RRI, dan kali ini pendengar saya akan ajak Anda untuk mengetahui informasi mengenai dengan perakiraan cuaca.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Pendengar, informasi perakiraan cuaca kali ini bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah ada Eka yang akan melaporkan untuk Anda mengenai perakiraan cuaca di hari ini Jumat 18 September 2026.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ekang Fred, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat 18 September 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca akan diperkirakan akan cerah berawan. Pada malam hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Itu tadi informasi perakiraan cuaca bersama Eka Alfred Sagala, perakirawan BMKG Tanah Merah. Dan pendengar, sudah pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita ikuti bersama Warta Berita.